Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
3: FM Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: tulisannya Hayang Tarima Beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas sudah

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Suka Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Ya, good morning sahabat Setara semuanya. Apa kabar nih ya di hari Sabtu? Ya, akhir pekan ya sahabat Setara semuanya. Ya, semoga kabar baik menyertai sahabat Setara semuanya. Kembali ya di akhir pekan nih ya, di edisinya hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, ada Kak Abang Kaizen akan nemenin sahabat Setara semuanya sampai pukul 10.30 di programnya Pesona Dangdut bersama Jadasi Penuja yang paling siap. Yang mau gabung boleh ya di telepon, juga di WhatsAppnya di 0812-4560-3335, juga di Facebooknya Setara Ciamis ya. Ini sudah pada sarapan belum nih sahabat Setara semuanya? Yuk, apa nih sarapan favorit sahabat Setara? Yuk berbagi ya semuanya, berbagi cerita menu sarapan ya di sini bareng Kaizen sampai pukul 10.30 di programnya Pesona Dangdut bersama Jadasip Madu Hijau yang paling sih.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi

0: mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
2: Angkatlah topi, minat monggo capri.
3: Ya, 101,7 Setara Radio, Setara Sukacita, Ciamis, Tasikmalaya. Masih bersama Kak Izin ya, sahabat Setara semuanya. Yang mau gabung boleh yuk di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335 ya, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Assalamualaikum. Wah, sebentar Teh Mawar. Halo.
4: Halo.
3: Ya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bersama Jada si Madeja yang paling sih.
3: Yang paling sih. Pagi juga Teh Mawar.
4: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Ya baik. Gimana sebaliknya?
4: Alhamdulillah,
3: selalu sehat. Alhamdulillah. Udah sarapan Teh?
4: Belum.
3: Belum. Kenapa iya. Tuh?
4: Belum pengen.
3: Belum pengen ya.
4: Nanti aja.
3: Oh iya.
4: Yang penting mah udaya dan masuk yang hangat-hangat itu.
3: Betul betul ya.
4: Bala-bala.
3: Aduh.
4: Request lagunya.
3: Mangga yang lagu naon teh?
4: Itu
3: sambalado.
4: Iya, Ayu Ting Ting.
3: Siap.
4: Salam salamnya buat Kak Ijen duluan.
3: Iya. Yeah.
4: Selalu bersama keluarga tercintanya.
3: Amin.
4: Buat Ayu juga, buat Teh Ayu juga. Terus buat Teh Yun Gurina, selamat pagi Teteh. Buat Teh Bayu Bocin juga, buat Arandi juga.
3: Mohon.
4: Terus buat Api Ahuy, selamat pagi Api Ahuy. Ada. Api Ahuy juga.
3: Iya. Yeah.
4: Buat Nami Indah juga. Terus buat Mama Uis juga selamat pagi, buat Mama Sherin juga, terus buat
3: ada Teh
4: juga,
3: Teh Ai, Dian,
4: oh, iya, ya, Pin, buat Teh Ai, Dian ya selamat pagi bersama Papa Komandannya.
3: Iya.
4: Topanya masuk Teh Ai.
3: Pinter Teh Mawar, jenah selalu pertama.
4: Alhamdulillah, mengana tidak tersusah. Terus buat Kang Adam, Kang Dayeng juga. Terus buat Api Aau udah, buat Ande juga, terus buat Ayah Kalong juga, terus buat siapa lagi ya, buat Anyang juga, selamat pagi, terus buat siapa lagi ya, buat Kang Unang BBC juga, buat Kang Yang Taylor juga, buat siapa lagi ya, buat Adin Maung juga selamat pagi, buat Aji Holikar juga.
3: Iya.
4: Buat
3: ada Teh Amel nih.
4: Oh iya, buat Teh Amel selamat pagi ya, buat Teh Kupai juga, buat Mamantin juga, terus buat Teh Bandung selamat pagi.
3: Iya, ada Aobes ya Teh Mawar, tawil dong cina.
4: Oh iya, suka lupa tuh Aobes. Selamat pagi ya buat Aobes juga. Terus buat itu tuh buat Bang Budi juga.
3: Mohon.
4: Ada Imron. Terus buat
3: Mama Ojan nih ada.
4: Oh iya, buat Mama Ojan ya selamat pagi. Terus buat itu tuh buat Bunda Hartini bersama Bang Jun ya selamat pagi. Terus
3: mohon.
4: Buat siapa lagi ya? Buat Bang Ade yang Galuh juga. Terus buat semuanya saja deh.
3: Semuanya saja, ya, oke siap.
4: Tahuilnya semuanya.
3: Mohon siap.
4: Ya, semuanya selalu.
3: Wah, amin ya Allah.
4: Sama tugas sampai tuntas ya. Tetap yep. Semangat buat Zara mah. Semoga jaya di udara dan selamanya.
3: Amin ya Allah.
4: Ya. Yeah. Kedua buat keluarga aja. Makasih ya IJ.
3: Sama-sama Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesona dangdut.
5: Pesona dangdut bersama Zada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
3: Yang paling sip. Good morning.
5: Good morning to Aijen, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik saja ya. Gimana sebaliknya nih Teh?
5: Alhamdulillah udah agak mendingan.
3: Alhamdulillah. Udah sarapan belum nih?
5: Alhamdulillah udah.
3: Alhamdulillah, sama apa menunya?
5: Sama nasgor.
3: Nasgor, mantap tuh.
5: Nasgor sarung bala-bala.
3: Mohon-mohon.
5: Aijen eta namina digentos tuh.
3: Ente ieu teh da
5: keterangan. Masih Patarno.
3: Nya masih Patarno ieu teh. Kada ka teh baby ieu teh ngegentos namina-mina.
5: Eta teh kapungku nuju ku si ayah.
3: Mohon paingan naha Patarno cing namina.
5: Kadang sok Pak Ohang, Kang Dadang, sur weh.
3: Mohon-mohon, hayang lagu naon teh?
5: Lagu naon yang sejarah mungkin berulang.
3: Sejarah mungkin berulang, siap. Mohon.
5: Anu tidak rafunya, A.
3: Darapu, oke. Okay. Salam ya buat siapa?
5: Salam silaturahminya buat Aijen duluannya lagi tugas. Semoga sehat selalu. Buat yang barusan juga ya, Teh Mawar. Alhamdulillah tiasa nyangap di Teh Mawar.
3: Mohon.
5: Buat siapa lagi ya? Buat Amanja, buat Kang Ujang Cilambu, Teh Ayu Sukaraja, buat Mama Dita, bareng Arinona, buat Teh Nuri, buat si Ibi, buat Abah Adam, Apih Ahuy, Kang Doyeng, buat Kang Adul, buat Mama Idam, A.A. Aris.
3: Ya, ada aja holigan pagi Teh Ai, lawas tilawas akhirnya. Cina tiasa dengar lagi suara Teh Ai.
5: Iya, selamat pagi kembali aja holigan. Biasa kemari mato semedi hula.
3: Semedi hula, sangat latihnya.
5: Ayo nama atas turun gunungnya.
3: Nyohon, aduh.
5: Iya, mudah-mudahan aja oginya sing sehat sapa pausna.
3: Amin ya Allah.
5: Buat Ta Adin, buat Umi Bogam, buat Teh Yun Gurina, Bunda Panjalu, buat Mamah Ojan, Teh Amel, buat siapa lagi ya? Buat semuanya WA lah.
3: Semuanya aja ya dikumin.
5: Mohon dikumin.
3: Oke siap, spesialnya buat siapa Teh?
5: Spesial nama Kang Oha Ijen W, menuju siaran.
3: Mohon. Siapa
5: Pao Sena, sarang Alkru.
3: Amin ya Allah, ya alamin.
5: Setara
3: ya, gitu. Ya, yang sama ya.
5: Ya, hatur nuhun Aijen.
3: Ya, sami-sami Teh Ai.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ai ya. Baik, karena sudah ada penelpon nanti ya, yang mau telepon di berikutnya. Ada Ajo Holigan hadir ya. Assalamualaikum Aijen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Jadasi Baru Hijau yang paling sip, lagunya Asmara Kerinduan. Salamnya buat Teh Indas, Mah Ai Paska, dan Mah Ojan juga, Mah Ais Ibi, Teh Puja, Teh Ai Nbian, dan Mah Serin, Wi Ajahara, Teh Yayun Gurinat, Kang Adul, Kang A.O., Anton Prowen, Kang Obes Gail, ada Adin Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica juga, Teh Nuri, Teh Mawar, pokoknya buat sahabat-sahabat rasamunya deh, Heturnun Akaizen sama-sama. Ada Teh Amel juga dari Cikajang Garut ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Selamat pagi Kak Zen, pagi juga. Mir lagunya dong Adela Satu Malam ya. Salamnya buat semua sahabat Tara aja. Makasih Kak Zen, sama-sama. Ada Teh Yuni Marwani ya, hadir Oke. Ada Kang Agan Ogin juga hadir, Kaizen Met pagi, pagi juga. Kemudian ada siapa lagi nih? Sebentar, di Facebooknya juga. Ada Kang Dede M Devi 2 ya. Ada Ajo juga. Baik ya, yang mau gabung yuk masih ditunggu, ditelepon. Juga di WhatsApp-nya ya, di 0812-4560-3335. Juga di Facebook-nya Sara Ciamis, sahabat Sara semuanya. Yuk, di antos ya, sampai pukul 10.30 pokoknya mah. Yuk, ya, kita sambal lado dulu yuk, pemanasan lagi ya sahabat setara semuanya, spesial buat yang request.
6: Action!

0: Anda bisa mendapatkan Lebih Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Peru Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Peru Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
3: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
3: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visoca apa aja?
4: Perubahan setelah mengonsumsi Visoca, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
3: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
4: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visoca. Khasiatnya luar biasa. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visoca.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih banyak buat Ancol luar biasa malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
2: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
2: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
2: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
3: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: 101,7 Stereo Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Kak Ijen, sahabat Stereo sampai pukul 10.30. Baik, ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut
1: bersama Dasa Sip Madu Hijau yang

0: Jun. Gimana sebaliknya Mas Jun?
1: Oke. Halo. Assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik sehat?
0: Alhamdulillah baik, Bunda ya. Kemana hungkul Bunda ya?
1: Biasa, lagi sibuk-sibuk.
0: Sibuk-sibuk.
1: Iya, tapi baik-baik aja kok, Bunda.
0: Alhamdulillah atunya. Semoga sehat selalu ya, Bunda.
1: Iya.
0: Mau apa?
2: Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Mau lagu apa nih?
2: Juga semoga sehat selalu bareng keluarga ya, Kak Cici ya.
0: Amin, amin.
2: Ya. Rezekinya dijauhkan mara bahaya, karir tambah sukses.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Udah sarapan belum, Kak?
0: Udah, tadi di rumah.
2: Bagus, sarapan dulu jangan harapan.
0: Betul. Mas Jun sama Bunda.
2: Indah yang harapan dulu baru sarapan ya.
1: Iya.
0: Kalau Bunda sama Mas Jun sudah sarapan belum?
1: Udah dong.
0: Sama apa?
1: Sama ada ikan.
0: Ikan.
1: Ada telur. Iya.
0: Aduh. Madep ya.
2: Iya.
0: Iya. Mau lagunya apa nih?
2: Lagunya apa?
1: Lagunya kepengin. Kalau obatin rinduku bisa
0: nggak? Obatin rinduku bisa. Rindu siapa ini lagi rindu? Siapa?
2: Kan selalu diobatin ya ayah. Salam-salam ya kak ya.
0: Mangga buat siapa?
2: Buat kakak Ice yang lagi tugas-tugas. Semoga sehat selalu ya kak ya.
0: Amin.
2: Buat Kang Sepi sama Bunda Erlita. Kang Adam, Kang Adul sama macannya ya, Kang Imam Tara itu Kang Arya Dede Bawelnya ya, juga semoga satu Arya Dede Bawel ya,
0: amin.
2: Dede Imron, buat Kang Wilson, buat Kang Adeng Suredeng itu masuk Kang Adeng lagi sarapan kayaknya Kang Adeng, buat Kang Arendi ya Arendi,
0: mohon.
2: Kang Coyeng, ayo lagi ngapa Kang Coyeng?
1: Terus buat Mama Ois ya, Mama Ois selamat pagi Mas, semoga sehat selalu ya Mas.
0: Amin amin.
1: Terus buat itu tadi ada Teh Ai, terus buat ada Amanda, terus buat Amankan
0: ya,
1: lah semuanya aja ya
0: ayah semuanya
2: terusan Mami Indah, Teh Amel, Teh Nuri, Teh Bungsu, Mama Ica, terus Mama Ain Pasca, terusan Mama Seri,
0: Teh Mawar tuh ada pagi.
2: Oh iya.
1: Teh Mawar selamat pagi Teh.
2: Kalau mau nambah semuanya aja ya kak.
0: Semuanya oke siap. Ya, spesialnya
2: yang lagi tugas sampai tuntas semoga sehat selalu ya ya kak ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, doa yang sama ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hartini dan Mas Jun ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Aredi.
3: Morning, sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Aredi gimana juga ini kabarnya?
3: Alhamdulillah, maju ayah dina kesehatan.
0: Alhamdulillah. Kamana hungkul, Aredi, yes?
3: Ya, ngosot,
0: Mohon, nujus. Nah, dia wayah kia nuju naon.
3: Biasa aktivitas, cuman pengen on air dulu.
0: Oh iya, ayo atuh. Pengen lagu apa, A?
3: Lagunya Tabir Asmara.
0: Tabir Asmara, oke siap.

0: maksud kata aja.
1: Tadi ada teh mawar sama teh ai yang pertama.
0: Iya. Sama buat ajan duluan.
1: Mohon.
0: Buat mematerin. Ai teh itu paraja, teh mawar.
1: Mohon.
0: Sama ipatka. Terus buat teh jopa. Buat menindak pagi mami punya aktivitas yang selalu.
1: Iya.
0: Api ahui, udah masuk api ahui?
1: Belum.
0: Oh, lagi sibuk kayak gini lagi. Buat Amanja, Ayah Kalong, Adoyen, Acipe, Acepi.
1: Mohon.
0: Buat Kang Adul, Teita Kampung Naga, Teh Nuri, buat Api Ao, Teh Dita.
1: Mohon.
0: Bu Rinat yang lagi bikin bakso.
1: Iya.
0: Buat Kang Arya, Teh Bungsu Garut, si Ibi.
1: Mohon.
0: Teh Nilam, Bayu Doktin, Buban Bujeng.
1: Mohon.
0: Buat Adin, pagi Adin. Terus buat Pak Jendam.
1: Mohon.
0: Buat Teh Wati. Terus buat Majintin.
1: Iya.
0: Teh Ramel. Mah Dede juga besloet.
1: Mohon.
0: Buat Amankan. Terus buat Teh Turki Adek Galuh.
1: Iya.
0: Terus buat Bang Budi. Tadi Bang Budi.
1: Ya, spesialnya Bang. Buat siapa nih?
0: Ojan.
1: Ojan ya.
0: Endian Mestagi.
1: Mohon.
0: Buat Teh Indah sehat selalu ya Teh.
1: Amin.
0: Iya.
1: Spesialnya buat siapa Kang?
0: Spesialnya buat Teh Indah aja.
1: Oke siap.
0: Buat Aijen sehat selalu.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Ntar Melody Memory juga.
1: Iya lanjut nanti.
0: Oh iya bagus lah berarti ngemati radio.
1: Oke siap. Ya sama-sama Aredi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aredi dari seputaran Sodong.
2: Tak lolo nganggu jangkrik.
1: Ya yang mau telepon nanti ya di segmen berikutnya. Selamat pagi. Ada siapa di sini? Ada Teh Ajijah Asapar, good morning, happy weekend Aijen. Ya, utamakan sarapan, makan nasi ya di pagi hari gitu. Jangan makan harapan yang tak pasti. Biarkan pergi agar tenang hati. Mending dengerin pesona dangdut pagi ini. Oke, Aijen itu lagunya Secawan Madu aja. Makasih Adi, tunggu sama-sama. Ada Mang Dian juga jadi si pelujau yang paling sip ya. Dan sabar orang tua dari Adela cenah buat semua aja deh. Selamat pagi. Makasih Kaizen. Sama-sama. Ada Mama Nasi Kembar juga. Waalaikumsalam. Gobras hadir ya ke Taman Sari. Dagan Ogin juga ya. Ada Tony Somantri. Pagi ya Kaizen. Tony Somantri hadir di Galunggung. Rico West lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Dari Adela ya, kirim salamnya buat Aka Izin duluan. Semoga sehat selalu, spesialnya buat semua sahabat Star aja. Makasih Aka Izin, sama-sama. Kebetulan Atoni tadi sudah ya, Jangan Tunggu Lama-Lamanya sudah sempat diputarkan, jadi tidak bisa dua kali gitu yuk. Oke, selamat paginya juga. Ada Mamah Ojan, selamat pagi Mamah Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kaizen, pagi juga gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pengen lagunya dong gelas retak. Oke, salam kirimnya buat Kaizen duluan. Ayan Styler, Joholigan, Amankan, Kang Doyeng, Kang Duel. PAO, Aredi, Teh Yuyun, Gurina, Teh Bungsu, Teh Puja, Si Ibi, Maiz dan sahabat-sahabat Star Rasel aja deh yuk. Makasih semangkui. Oke. Ya, ada Gan Okin juga. Oke. Ada Anjang, Kaizen, Anjang di Mayana Pagar Ageng hadir nih, ikutan gabung dong di acara ini. Oke, siap Anjang Mayana ya. Yuk yang lainnya boleh yuk, yang mau gabung yuk boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 081245603352 ya. Jangan di WhatsApp ya, yang mau telepon jangan telepon WhatsApp ya. Boleh yuk di telepon selulernya di 081245603335, juga di Facebooknya Setara Ciamis ya. Jangan di WhatsApp ya. Ya kalau di WhatsApp gak akan diangkat ya. Gitu Mami Indah, jangan di WhatsApp Mami. Oke, tak terasa sudah hari Sabtu lagi ya. Yuk, weekendnya pada kemana nih ya? Ada satu malam dulu nih, spesial buat yang request sahabat Star semuanya. Yuk, tetap stay tune di 101.7 Star Radio Ciamis, Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kang wasaya pendengar anu di mana bayana juli gaduh panyawa sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: didapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali.

0: kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatuk, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

0: 1635.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT2, RW7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cidasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cidasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cidasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cidasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medanglayang.
2: Angkatlah topi, minat monggo capri.
3: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Mas Kaisin ya, sahabat setara semuanya. Di programnya Pesona Dadang Dut bersama Jada Sip, Maru Jawa yang paling sip. Oke, ada siapa nih yang mau gabung, boleh yuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesona Dangdut
4: bersama Jada Sip, Maru Jawa paling sip.
3: Paling sip, selamat pagi Mama Eis.
4: Selamat pagi juga Kaijen, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Mama. Gimana Mama juga?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Sudah sarapan Ma?
4: Sarapan? Tadi pagi baru makan ketupat.
3: Ya tuh namanya juga sarapan ya, apa aja.
4: Ya, makan nasi belum?
3: Iya. Nanti atau siang harinya.
4: Bentar lagi.
3: Oh iya, siap siap.
4: Gimana Kaijen, udah sarapan?
3: Udah makan nasi tadi pagi.
4: Ya di rumah ya, dibekal. Dibekal di perut.
3: Kayak gitu. Terus Mama Uisnya.
4: Oke. Tadi beri lebet bang payunan terus kapayunan wae. Barang damar wae lah.
3: Mohon-mohon ya.
4: Atas beres namanya on air, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, siap. Mama yang lagu naon mah?
4: Lagu nate hoyong Joko Tingkirnya.
3: Joko Tingkir ngombe dawet. Oke.
4: Terus si Adela, kepala Adelanya.
3: Oke, siap.
4: Mohon kintun-kintunnya biasa.
3: Mangga bade sabara beungkeut.
4: Sabara beungkeutnya.
3: Mohon mangga.
4: Coba deh datang hala. Bayun kanggo aka Ijen di manjang tugas. Mudah-mudahan selalu beri kesehatannya.
3: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Kanggo kesalebet tadinya teh Mawar, Puri jeung Enjing bajang kasihan.
3: Mohon
4: kanggo ka Aredi, Bunda Hartini sama Bang John juga ya tadi udah masuk.
3: Mohon
4: semoga sehat selalu.
3: Amin amin amin.
4: Teh ambiannya tadi keselabatnya.
3: Mohon laras tadi. Mohon
4: tadi teh ngantosan ke kapayunan kota Ai. Aturan teh ambian selamat pagi.
3: Iya.
4: Sehat selalunya teh bersama.
3: Amin ya Allah.
4: Ka Heru Dampaknya juga.
3: Ada
4: Bunda Panyalu.
3: Mohon ada Pak. Adin, Adin nih hadir Kajen, ada yang titip salam buat Kajen desa ya.
4: Adin, selamat pagi Adin. Tumben udah masuk.
3: Hadir cedanya.
4: Hadirnya, sok ngatu-ngatunya.
3: Amin. Teh Ai amin ya doanya, cina.
4: Oh iya, sami-sami Teh Ai. Kanggo ka Bunda Panyalu Kang Haji Odo, aturan nujeng siangnya. Kanggo ka Mami Indas.
3: Mohon.
4: Jeung pagi majang ka siangnya. Sa selalu. Mama ieu pas ka oge haturan jeung enjing majang ka siang.
3: Mohon.
4: Sa selalu Teh Ai.
3: Iya, ada Pak Haji Endang. Assalamualaikum Ma Eis, semoga ya sehat sapa paosna, Cen.
4: Waalaikumsalam Pak Haji. Samulina kumaha Pak Haji Damang? Gimana? Alhamdulillah, Mama Eis menjalani dina kesehatan Pak Haji.
3: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan Pak Haji Endang sehat sapa paosnya.
3: Amin keluar. Amin amin ya Allah. Oh. Amin.
4: Kemana wae Pak Hajinya? Di antos cenah teurna ka radio.
3: Mohon. Yang baik gena di antas alum kena Pak Haji atunya caket iya deh.
4: Mungkin sarang kakak izin tuh ya.
3: Di suka mana ya Pak Haji tehnya?
4: Mohon mohon di suka mana.
3: Yuk.
4: Mohon kak dari ya. Kalau Pak Haji.
3: Iya.
4: Kalau kama resi Pak Haji saleh naoninya palian gedung cupu. Teh Uni Uni, Kirawit, Mama Serin. Acan lebatnya Mama Serin.
3: Acan.
4: Nuh, jeng ini Mama Serin. Mama Rizki palian kujang. Mama Aryo.
3: Yeah.
4: Oh Kang Adam,
3: Mohon.
4: Acepi, Papi Awogenya, beli jeng Enji. Kang Goka, Kang Adul, Teh Bungsu, Teh Nuri, Teh Amel, Palihan Garutnya.
3: Mohon.
4: Kang Mama Lisna.
3: Ada Aja
4: di Laga, Sesi Jang Pawelna.
3: Aja Holigan, sehat sapa pausna, Mamah Camar, Cina.
4: Sehat sapa pausna, amin. Aja samulih na kang aljo ba
3: ya. Iya.
4: Kang adoling abo.
3: Mohon.
4: Gael, well.
3: Sijang.
4: Wayakinya kang Obet.
3: Ada Bang Budi, Bang Budi.
4: Oh, Bang Budi. Selamat teh adaunya, selamat pagi. Mm-mm. Saya selalu menyapa dia.
3: Iya.
4: Dia orangnya baik sekali. Pada bara-bara baik, sahabat sekarang.
3: Alhamdulillah.
4: Kanggo Kang Asep Dampak di Palian Pangandaran.
3: Iya.
4: Alias Ceromlah. Kemarin ada masuknya.
3: Ada kemarin ya.
4: Nah, sekarang padanya Ceromlah.
3: Nuju maraban hiu jika nak.
4: Oh mohon ya. Kanggo nuju maraban hiu nya.
3: Mohon.
4: Kiloman itu ikan hiu nya di Pangandaran.
3: Mohon ya.
4: Ya lejeng enjing Kanggo Ceromlah.
3: Ayo ada pantun.
4: Selalu menghibur kak.
3: Selalu menghiburnya heboh.
4: Awat nuju ayah Pak Ogah mah. Ah eta mantas setel nak kang opo sareng Pak Ogah mah.
3: Waduh. Ada pantun dari Teh Ai ya.
4: Ya. Gimana Teh Ai?
3: Ke Ciamis beli kain batik ke Cenda.
4: Cakep.
3: Ke Singaparna naik beca.
4: Cakep.
3: Selamat pagi mah siang cantik. Mugi ya sehat sama paosna, Jena.
4: Alhamdulillah bil amin. Sehat selalu juga buat Teh Ai Ambiannya sama keluarga. Pokoknya doa terbaik buat Teh Ai Ambian ya.
3: Amin amin amin ya Allah.
4: Juga doa terbaik buat sahabat-sahabat sekalian semuanya.
3: Ya, ada Teh Atoni hadir. Bukan, hadir mah Ais.
4: Atoni Kurniawan.
3: Atoni Galunggung, Atoni Somantri.
4: Galunggung. Aturan Atoni sehat selalu. Kang Adeni OG-nya.
3: Mohon.
4: Kang Adeng. Kang Atap Apatah Adewanya.
3: Mohon.
4: Amankan. Ya. Kang Oka Teh Hilang Cahaya. Teh Jopa. Kang Oka Teh Mawar Buna Mawar OG-nya. Kakanda Uhuy Kakanda Lebat ah.
3: Teh Acan ya.
4: Di antas Kakandanya.
3: Yuk. Tak
4: sangat dah antas Mama Uisnya.
3: Yuk sahade yuk.
4: Atau Nabi Seromelahnya. Sok masuk deh. Awe kayak hiburnya sahabat setara.
3: Mohon atau hayu ah juragan hiu hayu.
4: Mohon juragan hiu hayu ke burungnya Adin.
3: Oke siap ayo Mama Ais ya.
4: Dibengketkan banyak ah.
3: Ya siap.
4: Dikumpulkan di asapan sampai jet bisa dan jetnya. Halo.
3: Ya.
4: Halo.
3: Gimana mah sudah? Oke siap, terima kasih Mama Ais. Hayu. Ya, terima kasih Mama. Sehat selalu ya. Oke, siap. Selamat paginya juga.
0: Oh, pastinya tuh.
3: Ini bisa masuk.
0: Hai, Beb.

0: Nah, ini bisa masuk.
1: Bisa dong, kan udah paketan ini.
0: Oh iya. Udah sarapan belum, Mami Indas?
1: Udah dong.
0: Sama apa tuh? Sama bakso gurinang?
1: Bukan. Sama nyabu-nyabu gitu loh.
0: Nyabu, mohon-mohon. Aduh, mantep. Di, ya, tim diaduk atau tadi aduk nyabu, nak? Siap, ada. Nih, ada yang Noel ya?
1: Yeni Kitty, dari Yeni Kitty-nya.
0: Yeni Kitty.
1: Iya. Ada gak, Beb?
0: Yeni Kitty.
1: Kitty ada dong, orang paling atas.
0: Ada.
1: Biar ini.
0: Tak perlu kata maaf dan air mata.
1: Iya.
0: Siap.
1: Seperti itu.
0: Ada. Noel ya, Adin, pagi, cenah.
1: Pagi juga, Adin, mau. Itu mah kan, Beb. Iya, Beb.
0: Mahis alungkeun udah dingna atuh cek Bang Budi.
1: Alungkeun atuh kadinya caket sakantun mah bad girl yeun ngangeroket.
0: Cinta sebatas kuota ya mah Indas cenah.
1: Sebatas kuota. Siapa tuh?
0: Bang Budi.
1: Oh, Abang Budi. Abang Budi.
0: Pagi diselamatkan Mami Indas dari Teh Amel.
1: Pagi juga, hai Garut.
0: Pagi. Keneh gitu Mami, muncak kiat keneh gitu.
1: Kiat. Aduh, Beb ini. Ketawa tuh, Beb. Aduh.
0: Ada Pak Haji Endang, Mih, Damang, Mih. Cina.
1: Hai, Pak Haji. Wilujeng enjing Pak Haji, ngopi Pak Haji, damang atuh. Tung Beb katanya mau dikirim MBG tuh.
0: Mana atuh Pak Haji, aduh Mami Indas ge tos. Tos ka dieu, wih deui Mami Indas ge Pak Haji.
1: Di sana di apa namanya lagi siaran ge ada. Pokoknya.
0: Jigana.
1: Tadinya mau di persen itu ke sana.
0: Aduh. Jigana nuju ke kalayangan di alam mimpi, jigananya.
1: Nah, nuju ke kalayangan di Peru masa depan. Ya. Yang di sebelah kaler, kidul. Kuburan.com.
0: Rumah masa depan, Abim. Ayo kita motoran biar seru, Mami, cana cek Bang Budi.
1: Ayo dong. Hampur kakak cek Beb. Lewetan mah, saya lewetan.
0: Tuh hayu acana sarang Adin, ah cintaku ka Garutna.
1: Cintaku padamu negeri.
0: Oke, hayu ah.
1: Hayu ah, kita gas. Gaspol.
0: Hayu atuh ah.
1: Hayu dong.
0: Tuh ka Galung aya Atoni, ka Garut aya Teh Amel nya ka mana deui?
1: Kita kalur.
0: Sami jalmi. Kan
1: tadinya teu aya bade tepak toel di nya ngopdu.
0: Aduh.
1: Ngopdu da Beb mah budak leutik atuh da.
0: Nya.
1: Budak satepak. Ditepak ge bawa ngaca.
0: Aduh. Pararandu.
1: Ningge padu Beb. Daripada luman alif.
0: Aduh. Ayo ah cenakan. Jen ada yang nitip salam dari Andri.
1: Pemahis juga. Pak Haji Ndang juga bareng Bu Hajinya.
0: Iya.
1: Iya dong.
0: Atau
1: Dangding juga.
0: Aduh, mami.
1: Aduh, dah ayah layan ke masuk nyetel.
0: Aduh.
1: Kadinya gara aja.
0: Ayo atuh, ajakan bos baso yuk.
1: Ayo ajakan kita Indian sama bos baso. Biar diserbu tabib aku.
0: Aya hampir 10 menit ini seserian.
1: Oh iya, dikumin buat semuanya.
0: Siap.
1: Spesial buat Beb ya.
0: Beb saha?
1: Beb ini. Beb yang lagi siaran.
0: Abi mah ada

0: Me batur.
1: Bae we. Mana baturna be?
0: Baturna itu
1: ajakan panco.
0: Baturna lagi mencari.
1: Masih mencari kene, tenang lah.
0: Iya. Komo sareng no kamari mah nya nyetel pisan Mami Indas.
1: Sareng saha?
0: Sareng eta juragan hiu.
1: Siluman keresek.
0: Aduh.
1: Eta mah siluman hiu, siluman keresek, siluman knalpot.
0: Diborong atanya.
1: Diborong.
0: Aduh.
1: Aduh, hatur nuhun ya beb, kenapa nampianana.
0: Oke, siap Mami Indas.
1: Semoga sehat selalu, bahagia selalu, and happy
0: Amin.
1: Weekend.
0: Happy weekend with malam mingguan ya. Ada siapa lagi nih? Ada Adin hadir ke Encen. Ayah titip salam buat ke Encen dari Ahong RCK Raja Pola gitu. Regis lagunya Selalu Rindu versi DJ. Siap, siap. Ada Abah Ijai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes, met pagi pesona dangdut bersama Gada Sip, Maru Hijau yang paling sip. Lagunya John Iskandar, Aku Bukan Pengemis Cinta.
2: Majalengka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Gada Sip, Maru Hijau yang paling sip. Request lagunya Kak Sia-Sia, Mengharap Cintamu. Makasih ya Kak Ijen, saya selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Pak Ato Asep Ato Harep Teuing hadir cenah. Menyapa Kukus Diwan Baron Sirkuit. Ada Pak Udin juga Hera Cikalang. Mamah Elsa, Mamah Eli, Mamah Ayu, Mamah Piandi. Celia Risoles Cicariu dan semua penggemar Setara Radio ya. Bu Cici, Pak Usu, dengan siapapun. Saya tunggu lagunya ya. Oke, terima kasih. Selamat bertugas. Siap. Ya. Oke. Iya, siap. Ini jadi Adin lagunya yang mana? Ini Selalu Rindu atau Aku Rindu Berat, yang mana Adin atau sing puguh Adinnya lagu. Oke, siap nih, sampai siap.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya
0: yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

dapatkan Herbatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877 0006 5533.

0: 97.7 FM. Starea Radio Tiami. Your local station.
1: Ya, 101,7 Setara Radio Ciami Sukacita. Ya, 14 menit lepasnya dari pukul 10, sahabat setara semuanya. Saatnya Kaizen pamit dari ruang dengar sahabat setara semuanya di programnya Pesona Dangdut bersama Jada Simerujo yang paling sip. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi pagi sampai sekarang ya. Mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan. Tetap stay tune di 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku
0: tak oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Pampers, dan lain-lain.
1: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk

0: lah, sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik, apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya gak suka ya udah gak usah dipilih, suka dipilih udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
0: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat, jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu dan bersendok-sendok lagi?
0: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif, jang. Madu yang berkombinasi dengan

0: keagenan. Hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya.
1: 101,7 Star Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335.
2: Waktu tanggal 27 Juni 2026 ini, tentunya dengan lagu-lagu tembang kenangan, ya, memori-memori sahabat Stara, ya, yang menemani tumbuh kembangnya sahabat Stara gitu ya. Boleh yang mau gabung request lagu lawas-lawasnya, boleh ditelepon interaktif juga di WhatsApp-nya di 0812-4560-3335, juga di Facebook Stara Ciamis sampai pukul 14 ya. Tetap stay tune di sini.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335.

0: wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih.
1: Nadia,
0: pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocia. Khasiatnya luar biasa. Pisocia bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisocia.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Madu hijau Zedasif, Pisocia, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi Kembang Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya. Alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
3: Ya, 101,7 Star Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Kak Ijan sahabat Star di programnya Mer.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay.
3: Mangga yang mana?

0: Teh? Pengen itu pergi untuk kembali dari Insani Jam sama Thomas.
1: Pergi untuk kembali, oke okay, iya. Siap.
0: Dari Insani Jam.
1: Ya sambil dicari teh, mangga salamnya buat siapa?
0: Salam-salamnya mah dikumin aja deh.
1: Dikumin aja, oke okay, iya. Siap.
0: Itu sama dari Thomas, Insani Jam sama Thomas, duet.
1: Oh, ya sebentar pergi untuk kembali ya.
0: Sudah sampai tuntas, sudah selesai. Makasih ya.
1: Amin ya Allah, amin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melodi memori
2: bersama Zada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip. Iya Teh Ai.
2: Iya.
1: Ketemu lagi ya kita juga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau lagunya apa Teh?
2: Lagunya Hoyong Screen A.
1: Spring.
2: Buat Amanja, buat Kang Ujang Cilambu, buat Asuhe, buat Mamah Eis, buat Ajo Holigan, buat Teh Indas, buat Teh Yuyun, Umi Bogam, Aadin, buat Aa Aris, Abah Adam, Kang Doyeng, Kang Adul. Ah, kok kasadayana wae.
1: Ya, ada Ajo Holigan hadir manco cenah.
2: Iya, selalu stay tune ya.
1: Bah Ijai haturan sawerna.
2: Iya, salam kenal ya.
1: Iya, ada Aadin Wejang siang Teh Ai sehat selalu.
2: Siang kembali Aadin.
1: Oh ya. Dari Spring. Oh, salah. Yang dipaksakan berpisah ya. Oke. Okay. Kemudian selamat siang juga ada Tony Somantri. Ya selamat siang Kak Izin. Tony Somantri hadir di Galunggung, request lagunya Sepatu dari Kulit Rusa. Kirim salamnya buat Kak Izin duluan, terus buat sahabat Sara, selamat siangnya buat aku aja yang lagi beraktivitas. Oke siap, makasih, sama-sama. Yang mau telepon ya boleh di telepon biasa ya, nanti ya di segmen berikutnya karena sudah ada dua penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Ya, selamat siang Melody Memory bersama Jada Sip, baru jam yang paling sip. Kang Kaizen lagunya Kus Plus, Why Do You Love Me. Oke, ya. Siap. What do you love me? Cina.

Ada Teh Ciganteng juga hadir, baik. Pak Joholigan hadir mancon, siap. Oh, Mamina seorang pramuria. Oke, siap. 0812-4560-335 juga di besoknya Star Aci Amis ya. Oke. Karena sudah ada beberapa nih yang request, jadi kita dengarkan. Ya, sahabat Star. Spesial buat yang request nih.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke.
2: Pesan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha,

0855-60-33-35. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali, Ciamis. Agen Apotek

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga memperlalu terang cahayanya. Tapi kalau modenya digelapin malah kurang jelas dilihatnya, jadi serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli

0: Tadinya saya kesulitan melihat, sekarang terasa mudah.
1: Kat Pisoch ya, penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoch, karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Socha Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoch bisa
2: Pisoch, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.
3: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendei, RT 5 RW 1 Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengker, RT 2.
4: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Kemalaya. Baik, ada siapa nih yang mau gabung boleh? Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Aige.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori bersama Jadasip Madido yang paling sip.
4: Yang paling sip. Selamat siang Teh.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, siap. Lagunya apa?
5: Yang lagi
4: ya, lagunya apa Teh?
5: Tuh, 14 hari.
4: 11 hari. 11 hari. Wati 14 hari. Siapa ya? Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Melodi Memori.
6: Melodi Memori bersama Madu Hijau.
4: Madu Sip, Jada Sip, Madu Hijau yang paling yang sip. Paling sip. Oke.
6: Sama Teh Dedi bukan?
4: Sama Kaizen ini sama siapa di mana nih?
6: Oh, sama ini sama Cepi Sandria. Sama Cepi Sandria.
4: Teti gimana?
6: Kaizen.
4: Mohon.
6: Oh.
4: Iya.
6: Baru kenal atuh.
4: Iya, kemana ngumpul atuh?
6: Suka ada siapa?

0: siapa?
1: Ropik.
0: Oh, ADJ.
1: ADJ, ya. Iya. Mm-hmm. Baru ini, baru dengerin.
0: Kemana ngumpul atuh?
1: Maaf ya, salah panggil ya.
0: Oh iya, siap.
1: Lagunya?
0: Mau apa nih lagunya?
1: Penghuni hati yang tersakiti.
0: Waduh, penghuni hati.
1: Penghuni hati. Cara kasih roa ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Mm-mm. Salam kenal aja ya buat masnya ya, penyiarnya.
0: Oke, siap. Ada Mami Indas Kunawan tersakiti, Cina Acepi, hai.
1: Oh, biasa. Mau beda-beda sama. Ya buat Teh Indas ya.
0: Oke.
1: Buat Tang Adwa ya, buat Teh Pungsi juga ya.
0: Mohon.
1: Ada Teh Nilam ya. Buat Teh Dita juga.
0: Mohon.
1: Tang Herman. Om Dilan, yang meyakini ya, buat Ramanja, Kang Agan Ogin ya.
0: Cawar Mami Indah sok dibiasakan atuh da cenah. Hmm? Sok dibiasakan atuh da sahur Mami Indas.
1: Oh, ya wios, da terbiasa. Iya. Buat dilanjut ya.
0: Iya.
1: Buat Teh Kuja juga ya, Teh Jopa, terus Teh Amea ya, Kang Cipe.
0: Mohon.
1: Mama Ipaska, Bayu ya, terus buat Teh Nuri juga.
0: Mohon.
1: Adewa, terus buat Mama Elsa ya, Kang Doyeng.
0: Terima kasih Acepi ya, dari Mangunerja. Baik, selamat siang ya. Ada siapa lagi di sini? Ada Mang Dian Jadasip Honai. Jadi bahasa Inggris. Madu hijau yang paling sip ya. Dan hanya satu stop buat sahabat selamat. Sore, siang, ainama masih siang Mang Dian atunya atau sayang sore wae. Pengen malam mingguannya. Terima kasih Kaizen, sama-sama. Ada Adin Wahyudin, Adin masih mancol. Baik, kemudian ada siapa lagi di sini? Ada Acocot ya. Cocot JR dari Burujul hadir hoyong lagu nama Mimpi Yang Hilang dari Iklim. Nuhun Kak Sami-Sami. Baik, ada siapa lagi? Ada Kang Enjang, siang dari Enjang Mayana Pagar Ageng buat Yang On Cina. Selamat siang juga Kang Enjang Mayana Pagar Ageng. Setara semuanya, makasih A Sami-Sami. Ada Bang Budi, Bang Budi ini lagi mengetik nih. Bang Budi sarang teh ada menuju manco aja nah, manco terus dah kalau ada Kakak Izensan. Aduh, makasih banget Bang Budi ya. Ya udah makan nasi Bang Budi di siang hari belum? Ayo sahur teh ada nu mananya Kakak Izensan teh nu alus suarana aja nah, alhamdulillah ya Allah. bisa dicari aja ya di sosmed. Baik, yo yang mau gabung masih ditunggu ya sampai pukul 14 di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335 juga di WhatsApp Setara Ciamis. Ya, beberapa menit lagi sahabat Setara menuju azan duhur untuk wilayah Kabupaten Ciamis dan sekitarnya. Oke, 3 menit lagi ya. Ada satu lagi deh tembang ya spesial buat yang request nih. Baik ya sahabat Sarah. Oke, ada apa ya?

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Ya, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal, ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, saya selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Di sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kelurahan Karang Panembal, Kecamatan Purwaharja, Banjar. 101.7 FM.

0: Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum, Pak Haji Endang, Manawi, keluhanana.

0: Amis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446. 0812-4560-4446.
1: Dapatkan babi jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT28, RW7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.
2: Seratus satu poin tujuh FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat RT5 RW1 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25 Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: TRT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja, sehingga ketika mau berdiri kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
2: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
1: Pas saya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada.

0: Dewa Farma. Alamat Jalan Raya Cisinga nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya. Alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manon Jaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat Jalan Khoir Afandi nomor 154 Tasikmalaya.
1: Sama Kaizen ya saudara semuanya. Sampai nanti pukul 14 di siang kali ini. Yang mau gabung yuk boleh ditelepon juga di WhatsApp-nya di 0812-456-0335, juga di Facebook-nya saudara Ciamis. Oke, ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melodi Memori.
2: Melodi Memori bersama Jadasip Madu Hijau yang paling
1: Nominalnya. Yuk, boleh.
2: Oh, yang di Siti Nurhalija.
1: Yang mana?
2: Wajah Kekasih.
1: Wajah Kekasih. Oke, siap.
2: Salam nanya, A.
1: Mangga, kanggo siapa?
2: Ijen, ya.
1: Mohon.
2: Salam pangwanonya dari Sadong.
1: Mohon siap.
2: Me lebetnya ke Aama tapi nguping mah sering ah.
1: Oh, gitu. Siap, siap.
2: Mancoa ya. Oke, Kang Pak Haji Endangnya, haturan Pak Haji Wilujeng siang.
1: Spesialnya buat siapa, Teh?
2: Spesialnya mah kanggo Arena Bastiannya.
1: Oh,
2: semoga
1: mohon
2: sehat.
1: Amin, amin ya Allah.
2: Terspesial nama.
1: Iya.
2: Kang anu mancen tugas bae.
1: Oke, siap.
2: Punuhnya karena panampianana.
1: Siap, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dita ya. Ya, William siang Teh Dita dari Kang Adin Sawarna. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melodi Memori.
3: Alit
1: Suwarentana.
3: Alit, sepio kuma Alit.
1: Tah, ayaan ada yang rada tarik, mohon.
3: Kayak dengo. Lagunya mah mau mama aku ingin pulang.
1: Aku ingin pulang, oke siap.
3: Ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
3: Buat Tamaris, Kio, Nasya.
1: Ya.
3: Buat Abia Aho, Kami Indah, Teh Mawar, Well.
1: Well.
3: Kuyeng, Udapi, Jadi Imron.
1: Ya.
3: Ready, Aade, Sira Jemur, Kajemur.

0: Buat Kang Arya, Amanda, ada Ang Andia, halo, siang.
1: Halo.
0: Adewa.
1: Ada
0: di Garut ya?
1: Iya, ada Mang Uba, ada tekeng di Jerotong pih cenah. Tekeng Mang Uba tekeng di Jerotong pih cenah.
0: Oh, gitu ah. Mau keluar aduh nah.
1: Iya, spesialnya buat siapa pih?
0: Spesialnya mah buat semuanya. Sahabat
1: KTK aja. Telepon, oke. Ya, selamat siang saja. Ada Gan Ogin, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kaizen, mesi yang request lagunya Jangan Lagi Menangis Untukku jadi Rano Karno. Salam buat semua sahabat-sahabat selalu, ya. Sehat selalu, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, yuk. Ada Pak WWC juga, alias Pak Undang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Undang Budi, oh dari Purbaratu, Bang Budi teh, caket Bumina ya. Teh Tika cenah. Oke, siap. Dari Facebooknya juga ada siapa nih? Sudah ada lagi kah? Baik sahabat Setara semuanya, yang mau gabung yuk masih ditunggu di Facebooknya Setara Ciamis. Juga ditelepon di WhatsAppnya juga di 0812-4560-3335 juga di Facebooknya Setara Ciamis ya. Sampai pukul 14 yuk merapat. Yuk, oke yuk ah sahabat Setara, ada Wajah-wajah Kekasih spesial buat yang request.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana

agen Apotek Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15 RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudah.
0: Pirulinanya.
1: Luar biasa. Bener tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Ya, 101.7 Sara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Kak Ijin sama Sara. Ya, oke. Okay. Yang mau gabung ayo boleh ditunggu ya di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335 juga di besoknya Sara Ciamis. Odi ya hadir. Puterin yang pertama kali. Assalamualaikum sahabat Sara. Spesial untuk mamah yang lagi istirahat. Terima kasih sama-sama. Oke, ada siapa nih di telepon? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Memory.
2: Bersama Jadasi Penijo paling sip.
1: Paling sip. Selamat siang, Mamah Eis ya.
2: Selamat siang kembali ya, Kak Ijen.
1: Ketemu masih lagi ya kita.
2: Siaran ya. Sampai jam 2 ya.
1: Iya. Oke, mau ke apa, Mah?
2: Mau dari Nopia Kolo Parking.
1: Yang mana?
2: Asmara.
1: Asmara.
2: Asmara. Kemana lagi akan?
1: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Ma?
2: Ada.
1: Udah Asmara. Ada. Ada.
2: Ya. Mm-mm. Salamnya.
1: Ada. Ada Teh Rahma. Selamat siang, Mama Eis.
2: Ya. Oh, Teh Rahma.
1: Mohon.
2: Mohon. Gila jengsang deh. Salam kenal.
1: Iya. Ada Aadin Lujang siang.
2: Kuih tadi atasnya.
1: Mohon.
2: Suaranya ke kuping alit ke kanda.
1: Mohonnya alit wae terang kenalan.
2: Suara di sumur ya tau. On airnya di lebet cai.
1: Kitanya.
2: Selamat siang. Selalu ya.
1: Ada.
2: Kau ambian ogenya.
1: Ada Maha Ai Pasca juga.
2: Oh, Mama Ais Paska, selamat siang bersama ayahannya.
1: Iya.
2: Baju istirahat pagi tanda. Aturannya Mama Ais, saya selalu.
1: Amin ya, ya Allah. Amin. Ada Mang Ubad.
2: Mas. Mau di setara mah di sakit Gunung Cebu atau di Salayung kan kadinya.
1: Oh, ayo nama. Nucu kemana?
2: Karena nana bebeknya di dia ayo nama.
1: Oh, mohon.
2: Pan sama iya bebek ini payalan mah.
1: Oh, mohon. Peternak
2: lagi
1: gitu.
2: Lagi anu panen, A.
1: Mohon.
2: Payalan mah di Gunung Cupu.
1: Ayo nama di?
2: Tentang tiasa masih kan ambegi kadinya.
1: Oh, mohon.
2: Ayo nama tebi ya. Kayak saling sakpasnya, A.
1: Mohon, mangga.
2: Ayo wala akadia mah ameng.
1: Ada OBS Gaya lemah ui, semangat, sehat selalu, mantap, odading, aslina, well.
2: Jana. Oh, well.
1: Mohon. Nyebat lagi.
2: Kira aja galon ya, Tete.
1: Kencurangan galon.
2: Mohon.
1: Aduh.
2: Kang Cepi, selamat siang bersama Bona Erlitananya.
1: Mohon.
2: Mohon. Kang Okang Acep, Jupe, Kang Uban, Mama Aptok, senamanya, Ipalian Karang Resik.
1: Mohon.
2: Pagi Indang, Hajuran Lengkia, Marasi Pagi Soleh. Teh Uni Yuni, Bunda Mawar, yeah. Teh Mawar ogenya. Kanggo kasadayana we, A.
1: Sadayana we, jadi kumkeun.
2: Sahabat setaranya.
1: Mohon.
2: Yang murijeng alisya rahat.
1: Mohon. Naik itu Mais sama orang Kalapanunggal kemarin Teh Kaizen pernah. Naik apa? Maxim. Karena orang Kalapanunggal juga ya. Mais mungkin kenal ya. Sama Mang Maximnya. Oke, ada siapa lagi nih? Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Melody Memory iya. Bersama Jajasi Masih yang paling
1: sip.
3: Apa kabar kembali kali ini?
1: Alhamdulillah baik. Mas Jum,
3: ada apa namanya itu, ada condol. Tahu condol enggak?
1: Condol apa tuh? Condol?
3: Condol itu kalau itu apa namanya singkong terus diparut.
1: Oh.
3: Terus itu dalamnya pakai gula merah.
1: Oh.
3: Terus digoreng.
1: Apanya di sini mah kalau namanya Mais apa namanya nu kitu teh?
3: Kalau enggak salah itu amis jero apa mis jero
1: oh,
3: apa itu?
1: Misro ya.
3: Lah, apa itu?
1: Iya.
3: ada getuk. Lindri atau gitu Tukar Raja ada itu. Oh mantap banget lagi gitu. Ada ya

0: Masih saja.
1: Alhamdulillah.
0: Ini buat Mbak Wijaya ya, yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya.
1: Amin amin.
0: Yang barusan Mama Uis, semoga sehat selalu ya Mama Uis. Punyanya lagi masih sibuk kalau sekarang.
1: Oh, sibuk.
0: Itu lagi iya. Masak-masak apa itu, ah? Kalau itu mah suruh kirimin dah.
1: Mau malam mingguan kali Mama.
0: Iya, mau malam mingguan nanti. Enggak mau ada acara keluarga.
1: Oh, iya siap-siap. Ada Adi nih. Kata Adin.
0: Ya, Adin ya.
1: Mohon Adin
0: ya.
1: Mohon Adin mah atos ngopina 5 gelas Bang Jun sahurna.
0: Oh, kalau Adin mah itu 3 rasa biasanya. Imam Taraju, Kang Arya udah masuk belum Kang Arya?
1: Kang Arya enggak kali ya.
0: Oh. Kang Arya Dede Bawel, terus Mama Uis, Mama Uis udah ya. Terus Bun Mami Indah, Mama Ai Pasca.
1: Iya. Yeah.
0: Terus Teh Nuri, Teh Dita masuk tadi.
1: Masuk Teh Dita ya.
0: Oh, Teh Dita sama A.A. Reno ya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, amin. Oh,
0: terima kasih.
1: Oke, siap Mas Jun.
0: Seperti yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya.
1: Amin,
0: ya
1: Allah, ya Rabbal Alamin. Seperti
0: yang buat Tuna Hartini yang...
1: Jadi, seorangnya tilu rasa, Adin. Oke, selamat siang ya. Ada... Siapa nih? Ada Mama Ai Pasca, Melody Memoria. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Aizen, Melody Memori, jadah sip, menuju yang paling sip. Pengen lagunya Biang Lala dari Mela Sandi. Salamnya buat semua sahabat Tara, siang, capek siangnya buat Aizen. Makasih, wassalam, Ai Pasca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, juga bila ada WhatsApp, juga telepon yang tidak terbaca, terangkat, juga di Facebooknya juga. Dan ada beberapa lagu yang mungkin tidak sempat terputarkan, ya mohon dimaafkan ya, karena kita dibatas oleh durasi ya sahabat para semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya, sehat-sehat, lancar-lancar semuanya ya. Banyak panah tidak akan bisa menentukan kemenangan, melainkan tajamnya panah dan tujuan yang bisa menentukan kemenangan. Dari seputaran Jalan Purbasari RT 01 RW 01

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Yeh, soal pilihan gak perlu sesubah. Dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum sehat seperti
2: penderita penyakit stroke, jantung, liver, kanker, asam urat, diabetes, dan lain-lain.

Sedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek AP1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma, alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT2, RW1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas, alamat Dusun Sukahayu, RT4, RW2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.
1: Terima kasih. 101.7 FM.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Mencoba Jada Sip rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jada Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jada Sip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan, pokoknya
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

0: center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya.
2: Suara Patepang Dangu di Galurna 101,7 sa Radio Ciamis. Anu di Jumantarakeun di Palihan Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT01, RW01. Sindang kasih Ciamis, kumaha daramang aya ijal bade ngagoengkeun kawi Sunda. Mangga anu bade ngiring ngarojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atanapi hubungi di nomor 08124560335.
3: Ya si campur nyari.
2: Kawihna bade naon teh bade?
3: Kawihna Panondari. Panondari.
2: Oh, kan.
3: Kedayanannya kan di sana ya. Aja yang ngaji tugas. Daya aja, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, damang Teh Nuri.
3: Alhamdulillah, kabar? Sehat oke.
2: Alhamdulillah.
3: Bagus. Kumaha cuaca na kadinya?
2: Cuaca di Pali dia panas,
3: teh. Aduh. Tadi wae ning reprai wae eta nya. Iya, panas kan
2: tengah. Mau hujan tadi mah jadi mah.
3: Aduh, hujan kan nih.
2: Mau. Cuman panas deui. Pade lah.
3: Oh iya, ngatur masih hujan berkah. Oh, ayo. Sayang kawin
2: ah. Oh, mangga bade kawin.
3: Tami aya mah hoy. Kalau ke Mama Aipas ka oke. Mama euy saturan nya. Terus kalau ke Kakanda Uwi oke haturan. Kalau ke Kak Adul ge nya haturan rejen siap. Kang Ujang aman ja. Terus kalau ke Mama Ida, kalau ke Dedeh oke. Terus saya ke yang mudah-mudahan sehat pada ya nanya.
2: Amin, amin, amin. Amin.
3: Langsung utangi nawe. Tanya ke Aijal, we. Macam dama. Oh, Teh Indah, saturan, hapusan menghilapnya. Saturan di ujung siap, oke. Hapusan, aduh, menghilap, woy. Ya, oke, nge. Sekarang gue melihat.
2: Teh, ya, nu nawil, teh.
3: Paha.
2: Raden.
3: Oh, Pak Raden.
2: Teh Nuri kemana wae, lawas tilawas, sehat selalu. Aduh. Buat Teh Nuri.
3: Amin, ayo wae. Cuma kan pamit pada lebat teh susah.
2: Ayo teh Aobes gail.
3: Oh Aobes.
2: Menitos hilap Teh Nuri wae alasana.
3: Ih, saya hilap. Justru hilap kata. Wae, saya hilap, saya hilap tapi hilap. Sadisnya hilap kan mang tadi. Tapi pemitas ane rusak hilapan. Nusa kuah itu. Tos air na wilna. Tos air na wilna.
2: Taya teh. Tos. Mungkin
3: itu. Utamina pisan artinya. Kau ke Aijal wanya. Sekolah wargi. Mudah-mudahan di depan keberkahan.
2: Amin. Majang kasonten Aijal. Tani Somantri hadir di Jalunggung. Hoyong kawihna Kariwa Asna ti Deti Kurnia. Kintun salamna kanggo Aijal ti Payun, utami nama kanggo sadaya sahabat setara wae. Hatur nuhun.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah

0: seorang konsumen pengguna produk Pisocia bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
0: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa aja?
1: Perubahan setelah mengonsumsi Pisocia, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya, tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
0: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
1: Pesan-pesannya, buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocia. Khasiatnya luar biasa. Pisocia bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisocia.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 8. Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars. Alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan. Alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan

0: perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jadasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Jadasip rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jadasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jadasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jadasip
2: lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari Cibeureum.
4: Terkait sanksi yang diberikan kepada
5: masih di 101,7 Sarada Jami Setara Sukacita. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekarang aja Dasip, madu hijau yang paling.
5: Yang paling sip.
6: Wilujeng santen aija.
5: Wilujeng santen. Oke, Teh Mawar. Kumaha kabarna?
6: Alhamdulillah. Kumaha samulihna?
5: Alhamdulillah. Sehat.
6: Kumaha palihan dinya cuacana?
5: Palihan dia agak mendung, rada mendung.
6: Oh, itu sami. Sami jadi ini cuma mendung. Hayang kawih na.
5: Oh, mangga bade kawih.
6: Hayang sapuja terasa ngoka Arendi, terasa ngoka Api Ahu, terasa ngoka Api Ao, terasa ngoka Mama Seri, terasa ngoka tadi Mama Aitasa, terasa ngoka itu Sukaraja, ngoka Kang Adam, terasa

0: Gaya nawe ang hadikum
1: kumun. Dikum kanoe.
0: Ahan. Manusia setia satu mararanto. Ayah lagu na aja.
1: Ayah.
0: Mm-hmm. Jadi si Marijo. Anu paling sip.
1: Anu paling sip.
0: Lija dia mau jangkasakan
1: aja. Ahan lija.
0: Kuma damang.
1: Alhamdulillah damang, Mois. Kuma kabarnya?
0: Alhamdulillah, Mois damang.
1: Alhamdulillah.
0: Kumaha di paling banyak sadar.

0: Cik Dem.
1: Moi. Oh, sambil dia ke. Pada hujan
0: panggil. Pada hujan, Moi. Mhm.
1: Yang ayah hujan apa mengiya aman seger.
0: Amin amin.
1: Te ye teing aduh haredang.
0: Haredang ya Mamis.
1: Mohon haredang wae panas. Bukan kawi tadi teh nata sahabat teh ambian sa.
0: Teh Nuri sareng Teh Wati.
1: Teh Nuri sareng Teh Wati.
0: Mohon Teh Wati.
1: Oh Teh Nuri perdananya. Lah tu yang mijen siang Teh Nuri di Palian Garut. Kangoka Teh Amrionya, Mama Lisna, Teh Bungsu, Kang Sobirin, Teh Dita. Tadi alamat Teh Dita, alhamdulillah. Mudah-mudahan Teh Dita selalu bersama Arena Pasiannya juga nya. Kangoka Teh Wati, haturan. Mas Herdi di Palihan Cilacap, dan sebagian yang menjengkel santan. Teh selalu. Papi A.O. Gehoturan Rang Bona Liana tenan-tenan kemananya ta Papi A.O. A?
0: Ohon tacan ayak ini
1: ohon kumod
0: pesan kumod datang panggil dan
1: tak lebat-lebat api saya no iya ngehibur ya saya Papi A.O. Kalau ke ceromlah biarnya kamari ayak lebat lah turan mejeng siang ajakan santan kalau ke utang Adam Oge Ayah Kalong, Bunda Ayu, Teh Puja, Mama Ica, Teh Ayu Sukaraja, Teh Rendra, Kang Ajib, Mama Yuna Ogenya, Kang Adul, Teh Bungsu, Kang Goka, Mang Ading, kemana ya Mang Adingnya, Kumod.
0: Teh Kumod.
1: Akil Ayu Ogenya, Tanya Ambian, Kang Sehendan,
0: Kang Ogenya. Mama Is, ada yang Nawil, Ayu Nawil.
1: Kak.
0: Araden.
1: Paraden.
0: Mohon haturan Mama Is. Oh,
1: Paraden rejek siang. Kesehatan santan. Sama Mama Yuli, Mama Idam. Mama Oji, Kang Obar, Nogi, Mama Oji, Kang Obar. Kang Goka Agsep Jupe. Kang Goka Sedenonya. Sabah Sara di Pungkun.
0: Di Pungkun aja.
1: Mohon. Kang Goyi Ketang Hilap Tat Kami Mama Is. Anu Sak Manso.
0: Mohon.
1: Selalu A. Ibu Cici, Ibu Nani, Ibu Enang, saya ibas bagi sedayananya. Warga Kapan Nunggal Jena, kasih pengkolan. Sedayan aturan, udah jengis yang banyak kesantan. Pada sadar rehatnya,
0: amin, amin.
1: Di utami kenana Kang Haijang masih tugas. Mudah-mudahan dia selalu diberikan.
0: Menjadah sip madu hijau yang paling sip. Laguna, Bagja Jeng Cinta, salamnya buat Teindas, Mai Pasca, Ma Ojan. Mais, Ibi, Teh Puja, Mas Herin, Noi Ajahra, Teh Yuyun Gurina, Kang Adul, Kang Anton Brown, Kang Obes Gail, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat setara semuanya, hatur nuhun, Aijal. Sami, sami. Lejeng siang Aijal, salam sehat. Bahagia dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama. Kumargi atas aya opat lagu nu di request si urang dengukeun.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap
1: perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kak Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota.
0: Siapnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, bener tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob.
1: Mas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif?

0: Cempaka Ratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Pandumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Ubuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
2: Masih di 107,7 Radio Ciamis. Halo? Halo?
3: Halo? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan purasun kanu ngariung nada wedi kanu lalingi. Itu dina raraga naon itu kan jauh.
2: Irama pasundan Kang Besan.
3: Oh, irama pasundan. Oh. Itu jeung tepana kan kadayana.

0: Irwin Johnson, oke Irwin bertetangganya, saya namanya sah. Jadi ini salam Pangwano, oke salam silaturahmi itu sendiri. Utami kangaukan ijal itu?
1: Ohan ijal.
0: Saya mohon Irwin bertetang, bertetang seorang di Jemantara. Aturan kang bahasa saya namanya panginten ka Dedi Widya. Ka kesehatan itu, oh ya tema warnya. Teh Mawar, Mah Indas, Teh Terin, Mbak Malis, Kak Sahad, Kang Odo, Bunda Panjalu, gitu.
1: Bahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ira apa sendan?
2: Rumah apa sendan? Diserangan kujadasi, aduh hijau. Natal yang sih?
1: Paling sih, pahan.
2: Damang kasep.
1: Alhamdulillah damang.
2: Kayaknya nunggu macam tu.
1: Kawin, kami.
2: Janji kamari.
1: Janji kamari.
2: Di Ade Astrid.
1: Pahan.
2: Intun salam nak.
1: Mangga.
2: Anggo ijal ti payun. Wilujeng banjir damel ri kareng sena, damang sepepaosna.
1: Amin, amin.
2: Rukun selalu bareng kabogohna.
1: Amin.
2: Teras kanu na melungsur saha?
1: Kang Wilson teteh.
2: Oh, Kang Wilson. Wilujeng sonten, tur nuhun tawilana. Teras oke kanggo ka Papi Aon teteh. Teras oke kanggo ka Teh Mawar.
1: Oh
2: Mama Eui, sarang Pak Elana, sarang Neng Risnana. Teras oge okay, Kang Oka, Mah El, Teh Angi Endian, Teh Dita Areno. Teras oge okay, Kang Oka, Mah Ipaskia.
1: Mah Ipaskia.
2: Sadengnya, Ajo Holigan, Dede Imron, Adin Maung, Adoling. Ado Yeng, Acipeo, Aceh Bah Adiam, Uudapi, Oge Ulu Jeng Sonten, terus Oge Kang Oka, Kang Undang BBC, Kang Adeng Galuh, terus Oge Kang Oka, Teh Mawar, Bunda Mawar, Mama Haji Lisna, Oge Garut, Ulu Jeng Sonten, Neng Nuri, Oge Garut, Ulu Jeng Sonten, Neng Amel, Oge Ti Garut, Ulu Jeng Sonten. Teras oge Kang Oka Bunda Hartini sareng Bang Jun. Teras oge Kang Oka Kakanda Huhuy.
1: Kanda Huhuy.
2: Huhuy Huhuy. Teras oge Kang Oka Sadenye Aredi. Teras oge Kang Oka Kang Arya Dilagya bareng Ujang Bawelnya. Kang Ujang Cilamu, Kang Ujang Toge, teras oge Kang Oka, sahadeinye, musok on air teh, Adoyeng,
1: Adoyeng,
2: Adoyeng, oge ulu jeng sonten, Teh Yun Gurinak,
1: amin, amin,
2: spesialnya, terutamina Kang Oka Papi Aul,

WhatsApp di Adudung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aijal disayang manco a. Kinten salam nama kanggo a Tipayun sareng sahabat setara sadayana. Hayati Adin Wahyudin. Adin hadir selalu Aijal. Salam buat semua sahabat setara. Pada sarehat selalu Aijal dukung kawihnya. Dari Nining Maida Kalangkang, irama Pasundan, jangan kujada sip madu ijo yang paling sip. Kumar Giatos aya opat lagu nu di request, yuk orang dengkun. 101.7 FM, Tara Radio Ciamis. Suara

0: seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat, dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati kerajaan?

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat, Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

kaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

Masih di 101.7 Sarada Cami, Stara Sukacita, Suara Stara Cami, Tasik Malaya. Masih di sarangan Kusim Kuring Ijal di Napi Dangana Irama Pasenanya. Ayo anu bade ngiring ngalojong

0: nomor 08124506335.
1: Gerimis.
0: Jadi mau hujan atau di?
1: Hujan aja lah.
0: Pohon lumayan akhir.
1: Emang gerimis bungkul. Bukan kawinan lah.
0: Mangga badai kawinan ada di?
1: Kawinan mumun lah.
0: Mumun.
1: Mumun. Berita berita lebat saya ke surungkan si mami.
0: Kian dan salam salam
1: nak. Salamnya, tanggo saya Embian, terus Pak Jendang, Mama Serui, Pak Manja, Ayah Kalong, terus tanggo Kang Adul, terus tanggo Api Ao, terus kadang terkadang musuhan pun Api Ao ni.
0: Oh, tajan ayah ya. Ada
1: terus tanggo Tenuri. Isa Kampung Naga, terus kanggo Tenilang, Tebung Sugarut, Tehiun Burinat, terus kanggo Bunda Hartini, Sarang Pak Juna, terus kanggo Abdi Doksin,
0: bahan baik,
1: kanggo Mami Indah, sehat selalu Mami.
0: Amin amin.
1: Gera ibak gera tu Mami, nggak macet diri. Atur nuhun waktu sana.
0: Ahan, sami-sami, ada di.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sanksi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilama Pak Sunan. Ilama
2: Pak Sunan.
0: Ahan.
2: Bisa dengan puja tadi. Yang paling
0: sip. Paling sip. Ahan, boboenya.
2: Bobo ah. Kawian ah.
0: Mangga balik kawian ah.
2: Oh iya. Sasak Cirahong.
0: Sasak Cirahong.
2: Mohon.
0: Ahan ada.
2: Kinto nak.
0: Mangga kinto salam nak.
2: Kang jadi payen. Kang mana nama ada di aturan. Ayambian kehendak. Bunda Hati ini, Kang Jun, Mama Ui, ada Mama Ipasa, Mama Serin, ada Ibu Jun, Bayu Dokin, ada yang nama?
0: Dikumkan, Wai.
2: Mohon, ya tidak ada lalu.
0: Lalu, Wai. Lan sami-sami ada yang.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat di WhatsApp di Aenjang, Abi Aenjang di Mayana Pagerageng, Wulujeng Siang Ring gabung dina acara ieu. Iya.

0: 107,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Padahal
2: kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: dibayarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen aja.
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen Apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi.
1: Mas Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.
2: Kanker, asam urat, diabetes, dan lain-lain.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4LAYA. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar, kilometer 3, Desa Dewasari.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354 Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Muga, menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar
3: Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu.
1: Wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Semi tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
0: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga memperlambat pekerjaan, padahal saya sedang mengejar target, penglihatan terasa buram. Terus yang kedua, mata terempat, pandangannya selalu berbayang.
0: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
1: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan, yang tadinya saya kesulitan melihat, sekarang terasa mudah, pekerjaan pun cepat. Gak menumpuk, sekarang bisa kejar target lagi, gak perlu lembur. Penglihatan saya normal.
0: Man, mengalami hal yang sama dengan Asemi.
1: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun

0: banyak. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 03335 sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handep Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kawasan

0: Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisaca, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
0: Keluhan makan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil, gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk pisaca, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
0: Setelah mengonsumsi pisaca, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi pisaca 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
0: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisaca. Pisaca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Manapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Pisoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Pisoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat rambu-rambu lalu lintas, kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
2: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
3: Lalu deket lagi, padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca, karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
2: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotik Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
1: Saya setelah banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Pisoca di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Pisoca. Pisoca bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kawali Selacai. Agen Apotik Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

salam mas larung se cara be ai nama rada aya gairah teletih teu anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapatos bapa di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadesip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
0: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadesip, madu hijau yang paling

0: konsumsi jadah sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mananya dengan sip timan yang pasif versi jadah sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-456-3335. Sekali lagi, 0812-456-3335.
3: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hiu yang sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadesip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, T4B4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Dan selaku konsumen pengguna produk Jadesip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhan
2: sudah habis.

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, Alhamdulillah.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan.

0: call center 2-4560-3335 di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda, Dent FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya,
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena...
1: Kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 335 sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu nai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa punter.
0: Rob, ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke. Gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini belum sampai.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan.
2: Alopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali sesungguhnya. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami

0: lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib tetap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KAP.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Yeah, soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas,
1: kelas atau

0: 1 2015. Zada Ship Madu Lingsi.
1: Dapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: 35.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: hari. Lebih fresh. 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Keramas, keramas. Ya di 101.7 Stara Radio Ciamis. Karaoke malam, suka-suka. Untuk join karaoke, bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. Stara Radio Ciamis,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat malam Sahabat Setara, kabar baik sehat selalu ya. 26, boleh buat Sahabat Setara yang mau masnya, silakan hubungi di 082-4560-3335. Atau Sahabat Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbastari, Desen Desa Kidul, Gedung Cepu, RT1, RW1. Saudara yang kebetulan berada di luar kotanya, jangan khawatir ya, masih bisa mendengarkan suara baby di streamingnya Setara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, silakan bisa download dulu di Play Store Setara Radio Ciamis.

0: Boleh saudara nih yang mau gabung menyumbangkan suara emasnya, silakan di 0812-4560-3335. Halo, Keramas.
1: Halo.
0: Halo.
1: Karaoke malam suka-suka bersama Jada Sip, Mandulido yang paling sip.
0: Sip, teh wat-wat damang, teh wat-wat.
1: Semuanya ya, selamat malam.
0: Lagunya apa? Mau nyanyi naon ya?
1: Utamanya sal ya, siapanya sih? Pasrah ya?
0: Pasrah boleh.
1: Eneng itu aja doa dan perjuangan aja.
0: Doa dalam perjuangan boleh. Boleh. Oh. Salayam.

0: Oh itu.
1: Tehwati Areno. Tehwati, nuju naon cara meninggal guru ya.

Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Watwat sudah gabung. Boleh di belakangnya lagi. Halo, Kramas Karaoke Malam Suka-Suka. Halo. Halo.

0: Eh, kemana ini? Boleh dicoba lagi ya di 0812 4560 3335.
1: Kalangan ku tewati, Neng.
0: Nah, maaf, Bang Intan. Ya, tewat apa ya?
1: Matinya. Biasa nasur, ada jema berenggak giling, kira.
0: Kenahon, cina kenahon.
1: Duka tuh.
0: Duka jadinya.
1: Neng, lagu.
0: Boleh.
1: Dari di atas luka.
0: Aduh. Sapa tanya?
1: Kawan, lagi muda lagu.
0: Ini atas apa?
1: Kalau no, Tehwati nyaturan lo jenggungi Tehwati bercanda.
0: Bercanda, bercanda.
1: Kalau Bunda Panjalunya Pak Odo. Kalau ke Teh Mawar, lo jenggungi Teh Mawar tadi saya ngomong.
0: Teh Mawar kawale, kawale, kawale.
1: Kalian biar.
0: Soy Alsoy. Abah Ampera, caranya Abah.
1: Ampera.

0: kasih Aa.
1: Ya, sama-sama nih baby.
0: Ada Aa Dini. Di studio tuh channel. Salam
1: channelnya. Salam ke Manggung. Gerak martabak deh.
0: Ya ndak, rasa kacang ya.
1: Oh nyana. Kami itu nyana mau lagi lebat ke terus nanya.
0: Mau di aku cara ke mama heis nanya. Iya.
1: Mohon maaf saya nanya lah. Kumin aja ya buat semuanya aja.
0: AOBES cenah hanupis AA cenahnya talilana
1: tuh. AOBES sama-sama AOBES selamat malam dari Yuli juga ya.
0: Iya.
1: Buat baby ADJ. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Udah kita aja, turun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA sudah gabung ya dengan lagunya. Aduh, wow banget cenanya menari di atas luka. Boleh di belakangnya lagi, halo. Keramas.
2: Keramas. Karaoke suka-suka.
0: Bersama. Suka-suka.
2: Mohon.
0: Badai nyuratan kasaha atau
2: Amanja.
0: Amanja. Ada Aa Din nih di radio nih.
2: Apa?
0: Aa Din.
2: Oh, Aa Din. Wilujeng wengi, wilujeng malam mingguan.
0: Aa Obes.
2: Aa Obes.

0: Saya Sista Gusti, Ewati kayak gitu.
1: Areno, mana sih?
0: Areno Bastian.
1: Ariki Garut.

0: lo llama la minguana. Khusus nama Kanugaradu Kitineuma mengalir yang anu jomlowan jomlowati ma urang mantowe payunen radio baring iringan acara keramas di radio Star 107,7 anu di hasilku Teteh Debi. Atuh nuhun kana waktosna.
1: Mugia
0: Teteh Debi tiasa manten damel dugi kareng sena. Kalayan dipasihan kesehatan sapapaos.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Abah Ampera sudah gabung. Sakit mah. Nah buat sahabat Stara yang mau order histamahnya, silakan bisa beli langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Ada di seputaran Jalan Babakan Muncang. Nah, histamah ada di agen apotek Ceria Sehat. Buat sahabat Stara juga yang berada di seputaran Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, histamah ada di agen apotek Al-Amin. Buat sahabat Stara juga yang berada di seputaran Jalan Bantar, histamah ada di agen apotek Nurjaya. Pembelian histamah bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau sahabat Stara juga bisa langsung saja hubungi di 0812-4560-3335 untuk konsultasi dan info pemesanan lebih lanjutnya. Histamah solusi tepat atas keluhan sakit mah. Sahabat Stara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita. FM Stara Radio Ciamis. Pendengar, berbicara dengan salah satu koen, Pengfi Socha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Pisocha. Bisa, yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama kalau ngelihat rambu lalu lintas, kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan bengkin denakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
2: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum obat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
2: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
3: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan film mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
2: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1635.
1: Agen Apotek Aljabar. Alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidela. Alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medanglayang.
2: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877 000 6 5533.

0: Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan
1: Agen Apotek Farma, Tar Indihiyang, Toko nomor 50.

0: 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Tasikmalaya. Masih bareng Baby Sahabat Setara, boleh ya buat Sahabat Setara yang mau gabung silahkan di 0812 4560 3335, atau Sahabat Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Buat Sahabat Setara nih yang berada di seputaran luar kotanya, jangan khawatir, nanti Sahabat Setara bisa dengerin suara Baby di streamingnya Setara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, silakan ya, bisa download dulu di Play Store Setara Radio Ciamis. Terima kasih sudah hadir, ada Santi Arfa hadir, terima kasih Abah Weisel hadir, terima kasih ya, ada DDM Devi juga hadir dari Pespahiang, ada Ariki Garut, Areno, ada Albes Goel, A.A. Aris, Abah Ampera, WMN, Ayah Iqbal, terima kasih sudah hadir ya.
1: Hmm.

0: ada artis papan atas nih akan menyumbang. Dengan siapa di mana?
1: Biasa.
0: biasa teh caranya.
1: Adin di Rancakinang.
0: Oh, Adin Salastara. Adin mau lagu apa, Adin?
1: Pengen fenomena nih.
0: Fenomena boleh. Siap, wow,

0: spesial laguna kangge saha atuh?
1: Spesialnya lagu ini buat Neng Anis yang ada di Cempaka.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang istirahat, Neng.
0: Yo, terima kasih Adin. Oh, terus.
1: Yeah.
0: Nah, itu dia ya selestara lagu spesial buat Anis katanya, buat Teh Anis yang ada di Cempaka. Tiada yang lain.

0: Sementara berikut benang yang aman. Yang ketiga, kurangi kecerahan layar. Yang kelima, bisa tapi tenang sahabat Setara. Sahabat Setara ada di seputaran jalan SL Tebing Kota Tasikmalaya. Bisoca ada di agen apotek Dimar. Untuk sahabat Setara Haji Juanda, boleh ya di order bisocanya ke agen apotek Aisyah. Yang mau dipaketkan keluar kota juga tentunya bisa nih. Namun untuk pembelian dipaketkan harus transfer dulu. Nanti sahabat Setara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Bisoca bisa bikin mata jadi semening kaca. Gimana sahabat Setara yang mau gabung nih di teleponnya, ada siapa lagi? Halo, Kramas Karke Malam Syuka-syuka. Halo.
1: Halo.
0: Karke Malam Suka-suka.
1: Karke Malam Suka-suka bersama Jadasi. Nanti hijau yang paling.
0: Sip, Tante Slay. Kemana aja Tante Slay?
1: Ada gajah
0: di balik abad. Oke. Tante Slay. Kada cenah kaping 5 ka Bunda tuh ka Una cenanya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah cenah tuh parenci ya. Oke. Tante Slay sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Atuh mana wae atuh cenah tuh Tante Slay teh sora Adin ka mana ae?
1: Ada aja
0: cenanya. Menilawas tilawas cenah tuh.
1: Lagi sibuk.
0: Boleh atuh. Tante Slay lagunya mau apa Tante Slay?
1: Apa ya?
0: Apanya dong?
1: Aku lupa deh.
0: Lah, beraku kuburan band lupa ingat. Billy gitu.
1: Hampa aja.
0: Lah. Udah hampa aja harapannya ya.
1: Hampa dong.
0: Oke.
1: Enak. Asup ya.
0: Umi Bogam tuh ada Umi Bogam.
1: Umi, selamat malam. Pak Adin, malam.
0: Ayah Iqbal.
1: Ayah Iqbal, selamat malam.
0: Eta sahanu tahrim, cenah.
1: Ah,
0: sor ayah.

0: Terima kasih kembali.
1: Meni saya cina namina tante Slay cina Sarah aku.
0: Oh, tak yang tak.
1: Ameh keren ketang cina aku ya tante menang maksa tuh.
0: Maksaan ya
1: tante. Maksaan. Oke, terima kasih tante Slay. Iya.
0: Selamat malam. Semoga kita sehat selalu. Oke, okay. Buat yang lebih aja. Kita selalu bareng keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Tante Slay. Aduh, lama tak jumpa ya Tante Slay. Sehat-sehat. Boleh di belakangnya Tante Slay ada siapa lagi? Halo, Kramas.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kramas, karaoke malam kita sudah bersama Jadasi.
1: Aduh hijau. Sip, atuh ke mana ae ieu teh, Ece?
3: Iya, Ece mau buburu ae.
1: Oh, buburu ae. Mani somse atuh lawas tilawas ente teh. Oh, nya
3: lipokan ya lu, pareng geuli dan saleha.
1: Iya, kumaha atuh ieu teh kana-kana liburan.
3: Wah, geuli masa walerna nu geuli damang.
1: Alhamdulillah dering di gua gini we.
3: Amin. Kita ramangnya.
1: Amin, amin.
3: Tropik di ramangnya. Iya. Pas ya asok ka payun ah.
1: Nyasok atuh ka payun ayun cimeg.
2: Oh, hayang ibarat cinta neng.
1: Ibarat cinta?
2: Bara.
1: Oh, bara cinta eulah ya. Mohon.
2: Aturan ngembelungkeurnya.
1: Iya.
2: Sampai ke Linda kagak ya Allah.
1: Adi.

0: dapat jalur sama
1: Abah Ampera cenantara di Tawil.
0: Abah Ampera, aduh salam bakti sama, moga cincet Abah ke Papa Osnanya.
1: Amin.
0: Abah tinggi panjang ke Nusa, berarti nah oke.
1: Soy asoy.

0: ไม่ได้นะ
1: terima kasih Kang Asep Dampa. Gempor. Caranya
2: Kompor.
0: Alhamdulillah.
1: Sami-sami.
0: Terang terang biar yang baby tidak tinggal nama kacayan.
1: Amin.
0: Salam bakti kepada saudara saudara. Tapi hatur.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep Dampa sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Oke. Di studionya ada aku, ada Adin. Boleh dibolakain lagi, halo. Waalaikum.
3: Karaoke malam aja ada sip, madu hijau ya paling sip.
1: Sip, oke. Dengan siapa di mana ini?
3: Sama Yasmin.
1: Sama Teh Yasmin, oke. Lagunya salam mau yang mana? Neng. Iya, salam kenal juga ya.
3: Iya.
1: Tete lagunya mau yang mana nih?
3: Kau ada pilihan?
1: Bebas lagunya.
3: Oh bebas. Mau Sang Pintas, Sang Pintas.
1: Boleh. Salam kenal tuh.
3: Buat
1: sahabat. Adeng.
3: Para O. Adeng dari mana?
1: Adeng Galuh.
3: Sahabat secara salam kenal semua, selamat malam.
1: Mau yang versi koplo atau yang biasa aja?

0: penggemar setia, tapi jarang muncul.
1: Alhamdulillah sekarang udah masuk ya.
0: Alhamdulillah bisa juga masuk. Ada bintang tamu?
1: Ada Aadi, Ako.
0: Oh, ada Ako?
1: Ada.
0: Mana?
1: Ada di luar lagi pada ngobrol.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Eng Devi.
0: Sama-sama.
1: Buat semuanya, sahabat Sutaraja ya, Neng. Yeah. Salam kenal juga dari Yasmin.
0: Oke, Yasmin, boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Teh Yasmin Sebastara sudah gabung menyumbangkan suara emasnya.

0: Sobestara dapatkan manfaat alami dari jadah sip madu herbal dengan kandungan istimewa untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit dan bertenaga. Jadah sip mendukung daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Jadah sip juga bisa menyehatkan tubuh secara alami dengan nutrisi terbaik dari herbal pilihan. Nah, jadah sip mempunyai kombinasi madu dan herbal berkualitas kandungannya, spirulina dan madu. Spirulina ini bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan fit ya, sumber protein dan nutrisi tinggi baik untuk stamina dan detox tubuh. Harganya murmur hanya Rp130.000 saja. Jadah sip madu herbal multi manfaat, madu hijau yang paling sip. Silakan sahabat Setara yang mau tahu info pemesanan lebih lanjutnya, yang mau CODan ataupun yang mau dipaketkan keluar kota, dicatat ya nomornya di 0812 456 0335. Jadah sip ini sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Haji Ubad, perempatan Perum Bumi, Serung Dayung Desa, Kecamatan Cijengjing, Ciamis. Jadah sip ada di agen Bosel Paseh, Kota Tasikmalaya. Jadah sip ada di agen apotek Ilham Parma. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Setara dengarkan di iklan agen yang sering diplay. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Setara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga teleponnya di 0812 456 0335. Jadah sip madu hijau yang paling sip. Sahabat Setara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan, serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Basari Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis. Inilah 101,7 Stara Radio.
4: RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
5: Oke, Sheila selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
4: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus

0: Itu seperti berbayang, misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak, ketika sedang fokus melihat ponsel tiba-tiba banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha bisa disampaikan perubahannya apa aja?
0: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke. Bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
0: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat, Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya. Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT4, RW1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT2, RW13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT28, RW7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Setara, boleh ya buat sama Setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silahkan hubungi di 0812 4560 3335, atau sama Setara juga bisa live langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT1 RW1. Nah, buat sama Setara juga nih yang kebetulan berada di seputaran luar kotanya, jangan khawatir ya, masih bisa mendengarkan suara Baby di streamingnya Setara di Play Store, Setara Radio Ciamis. Boleh buat saudara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silahkan di 0812 4560 3335. Baby juga ucapkan terima kasih ya. Ada Tamawar Kawalu juga sudah hadir, terima kasih. Yuk di teleponnya ada siapa lagi? Halo Kramas, karaoke malam suka-suka. Halo karaoke malam suka-suka.
1: Karaoke malam suka-suka bersama Darasik. Madu hijau yang paling
0: sip. Mama Ii dam-dam, yeah. Damang.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mana yang mau duet ya?
0: Bade kerinduan cina. Bade.
1: Allah kerinduan atuh.
0: Naon atuh cina?
1: Naon sereng saha?
0: Adin. Oh ayah Adin cina.
1: Bade duet mau? Kami mau duet mak iya bet.
0: Ada duet naon cina tuh?
1: Duet maut.

0: maut cina. Kere cina nubah bari cina tuh.
1: Hayu
0: atuh. Hok Adin cina enggak kenta. Mah idam. Tutupan dah.
1: Yang udah pada masuk ya.
0: Oh, ayah anta Adin.
1: Ayah.
0: Siap Mah Idam Dam?
1: Iya.
2: Mah Idam.
0: Oh, Mah Idam
1: sebenarnya. Aturan. Aturan. Aduh enggak ada.
0: Nuju reuni cenah sang adulna.
1: Kecil suaranya.
0: Kecil. Ayah.
1: Udah.
0: Iya. Ada Om Arya.
1: Arya.

0: Alhamdulillah.
1: Makasih ya, Teh Edam.
2: Matur nuwun ya.
0: Assalamualaikum.
2: Semoga
0: mengerikan cinta. Yo, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mah Ida, Mah Adin. Ada AA kok Sabastara ya, kebetulan di studio. Halo, Kramas Karaoke Malam Suka-Suka. Waalaikumsalam.
3: Kramas Karaoke Malam Suka-Suka bersama Jada si Pandu Jepang.
0: Sip, sip. Oke, Mas Herdi, Dama.
3: Alhamdulillah sehat, Neng.
0: Alhamdulillah, siap.
3: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya, amin.
3: Mas siapa, Neng?
0: Ada Aako, ada Aa Adin.
3: Adin, ya. Mari kita soleh. Buat mamai ini, buat agan obyek, mamai pasca.

0: Makasihnya Mas Inggi, Arofi.
1: Sama-sama.
0: Iya.
1: Yuk, boleh Mas Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herdi sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Non eta. Boleh di belakang yang lagi, halo.
2: Halo, drama kalau kemarin suka-suka bersama Jadasi Malijo paling
1: sip. Oke. Mais, alhamdulillah samulihna.
2: Alhamdulillah. Meni ngosot.
1: Lah, alhamdulillah. Ada Aadin, ada Aako, ada Adij.
2: Oh, saya Aako.
1: Iya, ya.
2: Selamat malam Aako.
1: Atas si Santen.
2: Nyon. Wija mengi Arabi. Saat selalunya.
1: Amin.
2: Hoyong nyobia dia nih nanti. Kita bukan putih.
1: Atau belang meren jasal.
2: Saya.
1: Tuh halik siap.
2: Kamari mah aya. Menghibur sahabat Sara.
1: Kumot cenah tuh. Nembe dipaketkeun deui.

0: Alhamdulillah.
1: Namanya Pak Gentari, thank you. Alhamdulillah tapinya
0: lancar,
1: lancar.
0: Tak gitu.
1: Dan hafal pisan. Atur nuhun kanggo pas nanya. Salam-salam kirim nama kanggo sahabat-sahabat saudara sadayana.
0: Iya, siap mama.
1: Oleh jeng Umi, oleh jeng istirahat. Mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
1: Atau nun ya, Neng.
0: Sami-sami, mama Ois.
1: Atau nun ya, Kang O. Arofi. Tadi, Adin.
0: Adin, Aako.
1: Aako. Mohon selamat malam, sadayana.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Halo, Kramas karaoke malam suka-suka.
1: Halo.
0: Halo.
1: Karaoke malam suka-suka bersama Jadasi. Badu hijau yang paling
0: sip. Sip. Alah, iya teku naon cina jadi pandari ya.
1: Iya pan tadi mah. Ka gebrak ku aman aja, ragrag.
0: Ragrag cenanya.
1: Awan si nyana, awan paling jaman yang teh.
0: Oh, boleh lah siap. Iya. Adeng.
1: Bulan.
0: Lagu naon atau adeng.
1: Neng duit cenanya.
0: Lah duit naon cenanya.
1: Tak dapat tidur yuk.
0: Tak dapat tidur cina tuh. Iya. Idam ku maaf tuh.
1: Apanan serenyit tak cekat lah gue. Dan Pak Kupis.

0: mulai gerah jadi tak dapat tidur.
1: Iya.
0: Mang Adeka mana weh sarumah Mbah Dina tuh.
1: Kayak ini sama Mbah Dina.

0: Amin, yang kami aturkan kena waktu sana.
1: Iya, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aadeng sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Selestara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informan keagenan, hubungi call center kami di 0812 456 456 0 3335.

0: dipersembahkan oleh 101.
1: Dengan siapa di mana?
2: Cimawate Erdianan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja, sehingga

0: Tidak sip, sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya, Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
1: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi.

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar, alamat Jalan Ciilat, RT5, RW1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur, alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon, alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja.

mendapatkan madu hijau Zedasif. Yang lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga nomor 6, alamat Jalan Khoir Afandi nomor 154, Tasikmalaya.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sorangan Kuzim Kering Baby atau sahabat Setara Mangganu bedengi dengan rojong tiasa ngelengguan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS teleponan di 08124560355. Kami sahabat Setara nu di mana bayi ayana ya tiasa ngepingkan santer baby nya di na streaming na Setara Radio Ciamis supaya serta hilang timbul. Nah, ciri-ciri tersebut sahabat Setara adalah gejala sakit mah. Tenangnya sahabat Setara, untuk mengatasi sakit mah solusinya histoma. Harganya hanya Rp99.000 atau rempah makannya diminum bersamaan 3 kali sehari 1-2 sendok takat diminum 1 jam sebelum makan. Sementara silakan untuk pembelian histoma sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Geger Noonggo Pres Kota Tasikmalaya. Histoma ada di agen apotek Insan Sehat. Sementara juga yang berada di seputaran jalan. Nah, buat sementara juga nih dimanapun kalian berada, jangan khawatir ya sementara. Yang mau dipaketkan bisa banget untuk pembelian dipaketkan harus transfer dulu. Nanti sementara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat. Packing aman 100% original dan terbukti khasiatnya. Histoma, solusi tepat atasi keluhan sakit mah.

Sister yang mau gabung menyumbangkan suara masnya yuk. Ada siapa nih? Halo, Kramas, karaoke malam suka-suka. Halo. Halo. Kemana ini? Boleh dicoba lagi ya, mungkin sinyalnya atau jaringannya ya terputus. Nah, turun. Oke. Mamah Dede, selamat malam ya Mamah Dede. Salam Mamah Dede. Oke.

0: Saudara, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 21 lebih 57 menit ya, waktunya baby pamit. Sebelum pamit ya, akan ada artis papa nanti yang akan
1: terakhir.
0: Maaf.
1: Saya Rizwan Tenang.

0: Oh iya, aku dokter. Halo, kak. Ayah ente?
1: Nah, ayah ente di mana?
0: Tuh ayah, kak.
1: Halo.
0: Ayah tuhnya ayah. Lagu nana nana Adit.
1: Jangkrut, amat, maaf.
0: Maaf banget. Tah. Ayah ente?
1: Ayah.

0: selamat rehat buat semua setara.
1: Oke, terima kasih ya Adin ya. Yuk. Nah, itu dia sahabat setara ya, lagu terakhir, lagu penutup. Karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 10 lebih 4 menit, waktunya baby mau pamit. Terima kasih buat sahabat setara yang udah gabung. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bye bye, dadah.

0: Tinggal pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk 7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
2: Assalamualaikum.
3: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wau RT 14 RW 4 Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
3: Awawan, selaku konsumen pengguna produk Cerdas Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
3: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cerdas Sip apa aja?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: wabarakatuh.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan,

Dewi Sri. Alamat, Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat, Jalan Talagasari nomor 23, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat, Jatinagara, Raja Desa. 3335 di Nos atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu RT 4 RW 2 Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 Sasukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Tama atanapi memotoran teh sok asa lemes larung se cara pe ayeuna mah rada aya gairah teletih teuing rasana teh.

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32,

0: 107 Setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update euy. Dahal aja nah, Kang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb geni
2: 107 FM Setara Radio Ciamis. Yang berada di luar kota atau berada di luar negeri.

0: luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
2: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
2: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
2: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Yang dialami saya itu sangat mengganggu.

0: Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi pisocha apa aja?
0: Perubahan setelah mengonsumsi pisocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya, tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
0: Pesan-pesannya, buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisocha. Khasiatnya luar biasa. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, Kotek, atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT1, RW7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia di mana puluhannya apa bisa ngelihatin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zegasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
4: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, tes agen apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Yantong, RT3, RW2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
3: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, di 0812-4560-3335.

0: Simak wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?

0: kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
1: Saya setelah minum Pisoca kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Pisoca, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Pisoca di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Pisoca. Pisoca bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Pisoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0560 3335 di 08

0: Alhamdulillah.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna.
2: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Pisocia. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SMI selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch-nya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisearch.

0: pun main ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang kelihatannya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu di sebening. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa?
2: Suka perih, ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah, setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah, air rangsinya, mata saya berangsur-angsur, tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha, insya Allah

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari Cibureum.
2: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: baru. Lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu pop terbaik hanya di sini. Di Pop Mania Stara Radio.

0: melalui lagu di Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Bismillah. Untuk mereka yang menyalakan mesin sebelum fajar, yang menembus panas hujan debu jalanan, para pejuang rupiah,

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: wawancara dengan salah satu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, salahku konsumen pengguna produk pisang.

0: Kaca bisa bikin mata jadi sebening kaca, menawi keluhana naon tiasa dicarieskeun keluhana.
1: Keluhan teh panon buram, sareng saian wae, panas saian. Sareng seperti saya geusik dina panon teh seperti kepireupeunan wae, tapi ditinggal itu aya.
0: Bapak Dayat, manawi atos konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarieskeun?
1: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan bengras deui. Nomor dua dinten.
0: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisau cate, mata jadi sebening kaca.
0: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

0: nggak beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kuda sif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 21/01/2015. Zadaship Madu Hijau.
1: Anda bisa mendap stomak dan lain Tasik Malaya. Agen Apotek Haur Koneng. Alamat Jalan Jamanis, kilometer 7.

0: pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

Baca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335 di

0: itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
1: A few moments later.
2: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas Rob. Mau makan dulu gak Rob? Rob, lah. Udah kau hilang.
3: Waduh, ketinggalan di pom bensin.
0: Walah, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum kenai, udah main jalan baik.
2: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
0: Oh sembarangan, emang dikira bawa buntelan kapuk.
2: Maaf Rob, ih ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah, terlalu kurus tuh badan lagi.
0: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget, sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa gak dicoba sih Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
0: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke, dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah yuk naik ah, udah sore gini belum sampai rumah juga.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Aku cuma

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh.

0: Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Hei, cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Permisi, Neng.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift. Madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia, dimanapun kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift madu hijau yang paling

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu

beri sepada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it.

Oca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
0: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadasip, madu hijau yang paling sip.
1: Juga terasa berat, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadasip apa aja?
1: Pas sudah

0: Berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: satu.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Matan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.

0: panas larung se cara pe ayu nama rada ayah gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak
1: rendang tiasa didugikan pesan-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak
0: pesan-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana geuli gaduh panyawa sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha

Wisoca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi Wisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Wisoca bisa COD loh. Jangan ragu-ragu. Pokoknya Wisoca

0: bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisau ca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, aya abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatok, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek.

0: 0856-2560-3535.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Al Amin, alamat Jalan RE Marta

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa

0: Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: agar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada.

0: kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: 0856-3335.
1: Ini sebuah lagu yang akan kita nyanyikan yang bercerita soal anak-anak alay. Bercerita soal generasi kita,
2: generasi sensi.
1: Dikit-dikit emosi gara-gara sosial media.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.

0: Bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
1: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID.

0: Provinsi Jawa Barat.
1: Disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan seorang konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
0: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya sana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan ya, bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, Histomag dan lain-lain, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
2: Saat matahari belum terbenam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang

0: yang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli pisoca di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih pisoca. Pisoca bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: pingsan gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi. Asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: dan lain-lain. Zada Chef Madu Hijau sudah terdaftar di Bepom, mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Zada Chef Madu Hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha, alamat Jasuka, Desa Mandalahayu.

0: Mas Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Kepikiran semua masyarakat, jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu?

0: dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamuku, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan? Lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain.

0: Iya, tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
1: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
0: Emang itu bisa buat nafsu makan?
1: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung K dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zanda Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Agen Apot Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasik Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: modal peace.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoya Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja, sehingga ketika mau berdiri kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berkaki kesemutan, pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip, sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
0: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadasip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa?

0: Tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas sudah habis 4 bot bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Jedasip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk

0: Kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
0: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Pak Haji Endang upami perubahan saatos ngonsumsi jadasip kumaha bae tiasa dicarioskeun.
1: Ya alhamdulillah tadina upami uih damel atana pi momotoran teh sok asa lemes larungse cara pe ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah.

0: Matur pisan teu pait cocoklah kanggo sahabat anak kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446. 0812-4560-4446.
1: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma,

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: hari. Lebih fresh 101.7 Star. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Semoga para wanita mendengar hal ini. Ini jamaah, adab seorang istri kepada suami. Jadi bahasa seorang istri kepada suami itu harus bahasa yang penuh dengan penghargaan dan penghormatan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, calon perempuan penghuni surga itu, kalau dia sedang marah, ini istri sedang marah, atau disakiti sama suaminya, atau suaminya yang marah sama dia, kondisinya dia sedang marah, dia sedang disakiti, atau suaminya yang sedang marah sama dia, apa yang dilakukan perempuan ini? Perempuan ini akan datang kepada suaminya, lalu dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil mengatakan, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Wanita belajar, belajar menghormati suaminya, belajar ngomong sama suaminya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku memerintahkan kepada seseorang untuk sujud sama orang lain, yang pertama aku perintahkan wanita agar sujud kepada suami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu mata, saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu saya langsung konsultasi, dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya, dan sejak clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai, sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan, ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening, guys. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

dipersembahkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

0: 0853-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, belakang Cuci Steam Wildan.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu, poin tujuh FM, Setara Radio Ciamis.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yeti, alamat Kampung Cicantel, RT 30 RW 03 Kelurahan Kawangsari, Kecamatan Serawu, Kota Tasikmalaya. Saya mempunyai keluhan mata gatal. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, Visocha clearnya ditetes. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah saya beberapa kali mengonsumsi Visocha, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk Visocha. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus, terasa banget perubahannya. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

0: Kaca, Histoma, Minyak Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau informasi dan keagenan. Hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat, RT5, RW1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT5, RW1.
1: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
0: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari. Alhamdulillah.

0: wabarakatuh.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visoja, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan

0830-3335. Agen Apotek Dewa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: dari sahabat Laila lagi marah-marah banting-banting pintu, suami kok diam aja seakan dia takut sama istrinya. Ini bagaimana Bu ya? Apakah suami nanti akan diminta pertanggungjawaban atau tidak Bu ya? Terima kasih.
1: Baik, yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti dan akan dihukum oleh Allah adalah suami yang membiarkan istrinya melakukan keharaman. Tapi diamnya seorang suami itu bukan berarti dia kalah. Mungkin itu adalah siasat. Kalau istri lagi marah, mau dikasih marah, kebakar itu rumah nanti.
0: Ya, Bu.
1: Jadi jangan dianggap seorang laki-laki di saat suami istrinya marah-marah kemudian diam itu kemudian dia seorang laki-laki yang kalah. Dia ngerti sifat istrinya. Orang dalam keadaan normal saja bisa naik pitam, apalagi di saat lagi marah. Nah, ini seperti itu. Jadi yang akan dihukum adalah suami yang tidak berusaha untuk menyelesaikan, tidak berusaha untuk menghentikan keharaman yang dilakukan oleh sang istri. Kala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Adapun diamnya seorang suami di saat istrinya melakukan keharaman, itu bukan berarti mutlak diam loh ya. Mungkin dia cari kesempatan, bukankah pernah kami sampaikan, untuk menyelesaikan permasalahan atau membenarkan sebuah kesalahan. Maka lakukan dua hal. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kita perlu nyari tempo yang tepat, waktu yang tepat. Kemudian yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita sendiri. Karena kadang kalau kita yang mengucapkan ditolak langsung oleh dia, mungkin dengan surat cinta yang indah atau mungkin dengan orang lain dan seterusnya. Jadi perlu siasat. Yang tidak boleh adalah membiarkannya. Membiarkannya. Jadi jangan dikatakan Sayyidina Umar kalah sama istrinya loh ya, pas suatu ketika istrinya mengangkat suara. Oh, Sayyidina Umar tidak kalah, cuma Sayyidina ngerti siasatnya. Karena istrinya capek, istri beliau capek menyusui anak dan sebagainya. Kadang saat-saat seperti itu ada seorang istri yang tiba-tiba marahnya tidak diduga-duga, enggak ada sebab, enggak ada apa, tiba-tiba marah. Ya, seorang suami yang bijak ya akan diam saja. Nah, setelah itu apa? Seperti itu.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
3: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang di aktivitas saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.

0: sekarang. Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi pisau ca apa aja?
1: Perubahan setelah mengonsumsi pisau ca, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya, tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
0: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
1: Pesan-pesannya, buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisau ca. Khasiatnya luar biasa. Pisau ca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisau ca.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan madu hijau Zedasif, Pisau Ca, Maulana.

0: 0845-60-33-35. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
1: Kartu kuning. Bagaimana cara mengatasi istri yang perajuk? Bahasa Melayunya melawan. Perajuk itu lain sama melawan. Melayu dari mana ini? Saya pula orangnya suka emosi. Mohon tunjuk ajarnya Pak Ustaz. Perempuan itu, dia terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau jadi laki bengkok. Uliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wajhuha a'laha, yang paling bengkok, rusuk yang paling atas. In akhadta aqamtaha, kalau kau paksa harus lurus, keretak, patah dia. Wa in akhawa, tapi kalau kau ikut, maka kau ikut akan jadi bengkok. Jadi macam mana? Carilah nenek mama yang didulukan selangkah, ditinggikan selanting, batangnya tempek besanda, daunnya tempek benaung, akarnya tempek beselong. Tanyalah dia, bagaimana ini nenek mama? Kau kan sudah jadi berumah tangga, sudah 5000 jam macam supir pesawat Sukhoi. Bisa kau tolong kami ini? Ini biniku ini bukan lain pencemburunya ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna.
3: Halo, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisocia. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
3: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
3: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisocia apa aja?
4: Setelah saya mengkonsumsi pisocia, ada perubahannya, tapi ketika yang socha clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang socha clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
3: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
4: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai pisocia, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi pisocia, karena pisocia bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisocia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0660-3335, di 0812-4560-3335.

1, Kecamatan Bangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT2, RW1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT4, RW2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

bagaimana cara menjadi wanita yang solehah sebelum menikah? Cara jadi wanita yang solehah, kata Allah, wala takrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Artinya apa? Jangan dekati zina. Zina adalah sebuah perbuatan yang buruk, sebuah perbuatan yang keji, dan sebuah jalan yang buruk. Artinya, siapa di sini yang punya pacar? Tolong diputuskan pacarnya. Katanya mau jadi wanita solehah. Saya yakin di antara berapa orang di sini? 1000, 2000? Teman-teman yang ada di sini, yang masih gadis pasti ada pacar kan? Sebelum datang ke kajian, kekasihku, aku mau datang ke Masjid Al-Muhajirin. Pamit ya, izin ya. Suami bukan, orang tua bukan. Izin-izin sama pacar. Bahkan ada yang pacarannya syariah. Tahu gak pacaran syariah? Apa itu? Umi Abi. Abi, izin ya, mau datang kajian nih. Tapi nyesel. Nanti kalau si abinya itu bilang, iya boleh, bagus, kajian oke Stina Dewi. Dia gak tahu apa yang saya hendak katakan pada teman-teman yang punya pacar. Tahu gak apa yang harus teman-teman lakukan? Rekam suara saya atau ketik di handphonenya, beginilah cara memutuskan pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kekasihku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendengar kajian dari Oki Setiana Dewi di Masjid Al-Muhajirin di Magelang ini, akhirnya saya menyadari 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menentukan jodoh kita siapa. Jadi berapa lama pun kita pacaran, kalau Allah kata tidak jodoh, kita tidak akan berjodoh. Dan kalau kita menjauh engkau di ujung dunia seperti Ana dan Khairul Azam, kalau kata Allah berjodoh, kita juga akan bersama. Saya ingin menjaga kesucian diri saya, dan saya ingin menjaga kesucian dirimu. Kalau kita berjodoh, insya Allah kita bertemu. Dan kalau kita tak berjodoh, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Maka dengan sesadar-sadarnya saya mengatakan, saya lebih mencintai Allah dibanding dengan dirimu. Maka secara resmi saya katakan, hari ini jam segini, detik segini, kita putus. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling nanti pacarnya shock. Hah? Apa yang terjadi? Gara-gara ikut kajian OSD ini kok saya malah jadi putus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

Alhamdulillah Asemi, berkat pisau ya, penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: Banyak. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja.
1: Sayang, namamu selalu tertulis di hatiku. Masya Allah. Maaf, Akhi, jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah. Bukti. Bukti. Jadi kalau cuma bicara tidak ada pembuktian dalam pernikahan, itu bukan cinta hakikat sesungguhnya. Kata orang itu cinta monyet. Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu. Jangan karena antum berbuat hewan yang disalahkan. Awas, hati-hati. Yang mengerjakan manusia, kenapa yang disalahkan kambing hitam? Yang keluyuran malam-malam perempuan disalahkan kupu-kupu. Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci dan sebagainya. Buaya lagi, ya? Ini. Jadi Anda mengatakan saya cinta Nabi, saya ikut sunnah, saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai.
2: Pendengar, berikut wawancara pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1, RW 02, RW 10, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
4: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan, kecil gak kelihatan.
3: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
4: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
3: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
4: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin

agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8,

0: kenapa ya?
1: Gitu dah merana jatuh mampus lu itu. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek hancur. Tertulis di botol aqua. Apa tulisannya? Do not accept if self is broken. Do not accept if self is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima. Apalagi kalian, jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya, kan tiba juga.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah,

0: berkat pisau cahaya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya, Teh bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh.
1: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi perubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
0: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Rajapola nomor 289 Rajapola. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

0: Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Saya dengan Epa Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Siap. Epa, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
3: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
2: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
3: Saya setelah minum sekali 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
2: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
3: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
2: Oke, terima

0: Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan babi jambi, visoca, histoma, maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT1 RW7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Mujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

anu di ragu-ragu galuh wayu visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca,

0: atau Zegasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

Cinta itu adalah syai'un la yumlak, perasaan yang gak bisa dikendalikan. Jatuh cinta mah jatuh cinta aja, atau tertarik ya tertarik aja, gak bisa dikendalikan. Dalam ayat Al-Quran disebut dengan

0: yang kami tidak berkuasa terhadapnya. Itu namanya perasaan cinta, perasaan tertarik. Itu syai'un la yumla. Yang dianggap dosa adalah gimana cara kita mengekspresikannya. Sehingga Nabi mengatakan siapa yang diberikan ujian al-ishq, ishq itu rasa jatuh cinta ya. Jadi kalau dia punya rasa cinta kepada seseorang itu ujian bagi dia. Lalu dia tahan, lalu dia sakit, lalu dia mati, maka dia mendapatkan pahala syahid karenanya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukabana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasi, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
3: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga sudah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
2: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
3: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha, insya Allah

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Waktu-waktu menjelang remaja yang Masya Allah ya, pergaulan sudah kayak begini gitu kan. Jadi kalau mereka curhat, mereka cerita, jangan kita melakukan judgment dulu, jangan suka menghakimi dulu, jangan suka motong ceritanya. Nih aku mau cerita apa, di kelas itu ada cowok cakep nih. Terus jangan langsung, enggak boleh loh, kamu masih belum cukup umur loh ngomong kayak begitu. Jangan, biarin alir dulu, biarkan dia merasa aman curhat sama kita. Jangan bikin dia merasa gak asik ini diajak curhat. Aku tadi debat sama temenku, Bi. Apa? Lah mereka itu sudah pengen pacaran sejak sekarang. Aku bilang gak boleh pacaran itu nanti kalau sudah nikah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate.

0: Panon jadi jantan bang ras deui, nomor 2 dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah Panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Mat, Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
2: Pacar yang kita begitu sayangi memutuskan kita, jangan lekas kemudian kita menangisi keadaan itu untuk kemudian minta balikan lagi. Hina kalau bisa begitu. Tangisi itu untuk kemudian jadi sarana tobat kepada Allah. Terima kasih ya Allah, kau telah menunjukkan kepadaku seseorang yang tidak baik untuk.
3: Inilah proses hijrah yang mulai kita akan lalui. Dan ini gak gampang, susah. Awalnya dari mana? Tanamkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Mengedepankan cinta kepada Allah, harap kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Karena niat pengen jadi baik, Allah datangkan kemudian hidayah kepada diri kita, akal kita, hati kita, diperlembut sama Allah. Untuk kemudian senantiasa positive thinking terhadap setiap keadaan.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah.
2: Pacaran asik, lebih asik lagi kalau misalkan pacaran setelah menikah. Kalau

0: salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang selaku konsumen pengguna produk Visoca menawi
2: saadin dinten ngadamel natap komputer di enjing dewi kawengi tah nguping di radio aya iklan Visoca nya abi teh nyobian ngagaleuh di radio mamanawian ngajodo neng
1: upami perubahan saatos konsumsi Visoca kumaha bae Pak Haji Endang tiasa dicarioskeun perubahanna.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Juh Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

0: lagi atas muka bumi ini. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dunia ini ada kesenangannya, katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ada senangnya di dunia, ada kesenangan di dunia. Kita makan makanan enak, kita suka, kita senang, kita bahagia, kan gitu ya? Kita pakai pakaian yang bagus misalnya, kita merasa bahagia, kita merasa suka. Kata Nabi, ada kesenangannya, tapi seindah-indah kesenangan dunia, sebaik-baik kesenangan dunia, sesurga-surganya dunia adalah al-mar'atu salihah, salihah, seorang istri yang salihah. Kita berubah menjadi surga bagi suami kita. Subhanallah. Betapa dekatnya surga dengan diri kita ini ya. Nabi sampai bilang, ayyum imra'atin salat farbaha wa samat syahraha wa ata'at zawjaha faltadkhulil jannah min ayyi babin syaat. Apabila ada seorang perempuan salatnya bagus, puasanya bagus, mardu semua dikerjakan, wa ata'at zawjaha, dan dia pun taat kepada suaminya, kelak di hari pintu yang manapun yang dia inginkan. Boleh pilih-pilih pintu. Mau enaknya yang mana nih? Surganya kelihatannya, saya masuk dari situ aja. Subhanallah.
1: Pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Naja Jakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh kaleresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ini teh seep. Raosen kecbingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

0: Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng. Alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima. Alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.
1: Bagaimana menyikapi seorang istri yang emosinya tidak terkontrol? Kalau ada suami salah sedikit, istri langsung marah dan membentak suami. Akhirnya suaminya juga membentak istri. Terjadilah pertengkaran. Bagaimana menyikapi ini? Gak benar suami. Yang dibentak istrinya membentak istri.

0: bikin aku tenang, bikin aku senang. Kalau bagaimana? Ini pesan suami sama istrinya.
1: Wa idza ghadibti rabbaiti. Kalau kamu yang marah, aku akan berusaha membuat engkau senang. Jadi posisi orang marah itu biasanya nggak bisa nerima nasihat. Orang emosi nggak bisa nerima nasihat. Jadi kalau istri lagi marah membentak kamu dan suami mengatakan, ittaqillah, bisa masuk neraka. Qala Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwam. Istri itu sedang nggak masuk dikasih nasihat jam. Maka anti engkau diam. Istri lagi marah membentak kamu.
0: Diam teman. Nanti malam pas lagi makan atau apa, diajak ngobrol istrinya.

0: pemimpin. Bagaimana kalau seorang atasan ditegur sama anak buahnya dengan cara membentak? Kira-kira saja. Maka seorang suami jangan marah, karena nggak berguna. Orang emosi kasih nasihat nggak perlu. Tunggu dia sampai tenang, diam, baru dikasih nasihat.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha. Bikin mata sebening kaca.

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan.
1: Ada tahapannya, orang beribadah bukan lagi urusan surga dan neraka, tapi urusan cinta. Itu yang dimotori oleh Sayyidah Rabi'ah Alawiyah, Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah. Alirannya aliran cinta, sampai dia bilang gini, Bu, Tuhan, kalau saya menyembahmu karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari itu. Kalau saya meninggalkan maksiat karena takut nerakamu, campakkan saya ke neraka itu. Tapi kalau saya ibadah kepadamu karena saya cinta kepadamu, maka terimalah cinta saya. Itu namanya orang beribadah karena cinta. Cinta Allah, mau surga, mau neraka itu belakangan. Cinta dulu diterima enggak sama Allah. Jika Rabi'ah dalam sebaik syairnya bersenandung begini, kalau ada jalinan cinta kepadamu,

0: berbicara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata buram, sok aya caian sareng atel.

0: teh nyobian we ngagaleuh visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanan nana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katingali yeun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamesik, Malaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
2: Jangan terlalu mencinta seseorang, karena bisa jadi suatu waktu dia menjadi orang yang paling kamu benci. Jangan terlalu berlebih dalam membenci seseorang, karena suatu waktu dia akan menjadi orang yang paling kamu benci.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT02, RW07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi

0: Maka dari itu, saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu, saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Sobat Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan apa ya, udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia, sihatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha, karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Alamat, Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat Linggina palih mana?
2: Ti

0: Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap Kecamatan Kabupaten.
1: Dayat, selaku konsumen pengguna produk Pisocia bisa bikin mata jadi sebening kaca. Menawi keluhanan naon? Tiasa dicarieskeun keluhanna.
0: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kusik di napanan teh seperti kepirupunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
0: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
0: Pesan-pesan kasaha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99. Aya, agen apotek Al Fajjah 1. Alamat, Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhan

0: sampaikan, keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal, ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Okay, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
0: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Okay, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila?
0: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Okay, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?

0: dan pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak. Terasa kaku.
0: Awawan bisa

0: Kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan HP 2 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengar
2: tuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi, kebetulan keluhannya apa? Ceritakan.
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja, sehingga ketika mau berdiri kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya,
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
2: Pas saya mencoba Jeda Sip rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jeda.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak bilih gaduh panyawas sapertos Bapak di non mere sembatkeun.

Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan, serta tidak